0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: Segera download RRI Digital.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita tahu ya, beberapa waktu ini pembakaran hutan, lahan itu kan terjadi ya di beberapa wilayah di Indonesia, yang itu juga turut mengundang perhatian. Maka dari itu di Jawa Timur sendiri, seperti di Ngawi, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Ini kan terik banget ya, pasti yang namanya pohon-pohon kering gampang banget terbakar gitu ya teman Pro 2. Nah, hal ini juga dikatakan pada saat apel siaga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada 20 Agustus 2026 di kawasan wisata Sengon Hill ya teman Pro 2. Dwi Rianto sendiri menegaskan bahwa pembakaran lahan secara sembarangan ini bisa menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran udara, sampai dengan ancaman meluasnya kebakaran di wilayah pemukiman dan lahan pertanian ya. Jadi pemerintah daerah juga mendorong masyarakat untuk segera melapor kalau-kalau menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran nih teman Pro 2. Dia juga berharap kesadaran masyarakat ini semakin meningkat sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ngawi ini bisa ditekan. Dan upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama demi keamanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat nih teman Pro 2. Jadi sebenarnya cuma Ngawi aja, tapi di beberapa wilayah juga harus dijaga banget gitu ya teman Pro 2, agar ada larangan warga membakar hutan dan lahan, ditakutkan malah menyebar kemana-mana, dampaknya juga serius gitu ya. Jadi daripada kamu bakar hutan gitu ya, mendingan bareng-bareng nih, karena kenapa? Bareng-bareng untuk foto bareng di Pacitan gitu ya. Hamparan mangrove yang hijau berpadu dengan suasana pesisir ini menjadikan Watu Mejo Mangrove Park di Kabupaten Pacitan sebagai salah satu pilihan destinasi untuk berburu wisata estetik. Jadi mendingan ini aja, positif ya. Positifnya kita bisa happy, seneng-seneng gitu ya. Karena ini tidak hanya menawarkan panorama alam, kawasan ini juga menghadirkan suasana sejuk dan asri yang cocok untuk menikmati waktu bersama dengan keluarga. Kalau tadi ke Ngawi, kita ke Pacitan ya teman Pro 2, Watu Mejo Mangrove Park ya. Ini berada di RT1 RW5 Dusun Kitaran Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, sekitar 15 menit perjalanan dari pusat kota. Dan kawasan ini berada di pertemuan hilir Sungai Grindulu dan air asin dari Pantai Panjedor ya. Memasuki kawasan wisata, pengunjung ini bisa melewati jembatan kayu yang menjadi bagian dari perjalanan menuju area utama. Nah, setelah itu wisatawan bisa menemukan hamparan pohon pinus yang memberikan suasana teduh dan sejuk. Sejumlah ayunan tersedia di bawah di kawasan pohon pinus. Ini bisa santai atau foto-foto di situ juga oke kayaknya ya. Dan perjalanan kemudian berlanjut menuju hamparan mangrove yang mengarah ke kawasan pesisir. Hamparan mangrove ini menjadi salah satu daya tarik visual di Watu Mejo Mangrove Park. Tanaman-tanaman mangrove yang tumbuh di kawasan tersebut menghadirkan latar alami untuk berfoto dengan panorama pesisir dan laut. Gak hanya menikmati pemandangan, juga bisa mengenal upaya pelestarian lingkungan yang ada di kawasan tersebut. Jadi wisatawan berkesempatan kayak menanam bibit mangrove dengan biaya cuma 4.000 per bibit. Dan bibit yang telah dipilih akan disiapkan oleh pengelola, sementara lokasi penanaman dan lubang untuk bibit juga disiapkan di area pesisir. Wah, ini makin seru ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu weekend bingung mau kemana, coba deh kamu berburu spot foto di Watu Mejo Mangrove Park Pacitan. Sembari nih kita menjaga lingkungan, daripada kita bakar-bakar hutan yang gak penting gitu ya. Mending menjaga lingkungan kita biar tetap keren, tetap bersih, terus kita juga bisa berwisata di situ. Wah, asik ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat, Pak.

Tahukah kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah, memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik. Kamu teman produa, ada informasi lagi nih buat teman produa semuanya. Tahu kan Sigit Wardana? Jadi setelah melewati perjalanan panjang di industri musik, Sigit Wardana ini kembali menegaskan eksistensinya sebagai solois. Vokalis Bass Jam tersebut resmi merilis mini album terbarunya bertajuk Eksistensi pada 14 Agustus 2026. Isinya 5 lagu, karya ini menjadi langkah baru dalam perjalanan musik solonya sekaligus ruang bagi Sigit untuk menunjukkan identitas musikal yang lebih personal gitu ya. Judul Eksisten ini dipilih Sigit bukan sekedar nama album. Tanda seru di belakang kata tersebut menjadi simbol semangat sekaligus pernyataan bahwa dirinya tuh masih hadir, masih berkarya, dan masih memiliki banyak cerita yang ingin disampaikan melalui musik. Menurut Sigit, format 5 lagu ini menjadi pilihan yang tepat ya buat menyampaikan cerita dalam proyek solonya. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memberikan pengalaman musikal kepada pendengar, sekaligus meninggalkan rasa penasaran terhadap karya berikutnya. Berbeda dengan proses kreatif bersama band yang mengutamakan kompromi, proyek solo ini memberikan ruang luas bagi Sigit untuk menentukan arah musik dan emosi yang ingin disampaikan. Dia bahkan menggambarkan dirinya sebagai sutradara tunggal bagi visi musik dalam proyek tersebut. Mini album Eksisten ini menjadi pertanda bahwa perjalanan solo Sigit Wardana belum berhenti. Dia memastikan karya-karya ciptaannya sendiri telah disiapkan untuk rilisan berikutnya. Gitu nih teman produa. Dan pastinya dia berharap tidak hanya menjadi hiburan, tetapi membawa pesan bahwa setiap orang ini bisa terus bertahan, berkembang, dan membuktikan keberadaannya melalui karya. Mini album ini pun menjadi awal babak baru bagi Sigit Wardana untuk terus bersuara di industri musik Indonesia. Oke deh. Dan sekarang menunjukkan pukul 49 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di menit 49 ya, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi saat lagi nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Sama siapa aku hari ini? Dan temanya apa? Nanti kita kasih infonya. Kamu boleh

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Spada,
1: selamat pagi teman Pro 2.
0: Lo Jov, kamu nomor berapa Jov?
1: Nomor 5.
0: Oh nomor 5 ya?
1: Iya.
0: Aku naikin nomor 4 lo Jov. Kamu tuh kok mundur ke belakang sih? Iya kan?
2: Soalnya yang lebih deket ini.
0: Oh yang lebih deket ini. Apa kabar Jovita sama Devi?
1: Sangat baik sekali.
0: Oh, ini kayaknya lemes deh bener-bener.
1: Iya.
0: Ngantuk ya? Atau males karena kemarin tuh berasa kayak ini hari kecepit, libur, sekarang masuk lagi gitu.
2: Iya benar.
1: Iya benar. Tapi
2: kayaknya libur seminggu bisa gak sih? Bisa gak sih?
0: Pengen ya. Pengennya liburnya seminggu aja ya. Biar
1: nanggung
0: lebih
1: banget.
0: Nanggung banget.
1: Masuk 3 hari.
0: Sabtu minggu libur, Senin masuk, Selasa libur lagi. Ini masuk. Terus kayak Sabtu Minggu libur lagi gitu.
1: Iya.
0: Kenapa enggak sekalian cuti bersama ya? Seminggu
1: iya.
0: Gitu ya?
1: Iya, benar.
2: Setuju sih, setuju.
0: Harusnya maunya gitu ya. Tapi kasiannya Mona.
1: Kenapa
0: Mona
1: tuh?
0: Enggak ini, enggak ngaruh tanggal merah.
1: Waduh.
0: Tetap masuk. Kerja, kerja gitu.
2: Aduh.
0: Oke deh teman Pro 2. Hari ini tanggal 26 Agustus. Ini teman Pro 2 dan tanggal 26 Agustus itu adalah hari ulang tahun seseorang.
1: Iya, seseorang gitu ya.
0: Seseorang, karena aku gak tahu siapa yang seseorang aja ya. Jelas soalnya, karena pasti ada lah ya, di tanggal 26 Agustus tuh yang berulang tahun tuh pasti ada ya.
1: Pastinya gak sih?
0: Pastinya, dan ya teman Pro 2 di tanggal 26 ini juga merupakan hari ulang tahun
1: Pos Indonesia.
0: Betul, kantor pos atau Pos Indonesia ya. Aduh, kalau ngomongin pos ya, zaman aku dulu tuh kantor pos tuh
1: buat
0: kirim-kirim surat.
1: Gitu.
0: Tapi sekarang udah beda ya.
1: Iya, udah beda sih Mbak Mona.
0: Karena nggak cuma ngirim surat,
1: paket juga.
0: Paket juga bisa.
1: Antar pulau.
2: Ambil uang gak sih?
0: Ambil uang juga. Ya
1: bantuan-bantuan.
0: Kan? Bantuan-bantuan. Iya benar juga. Biasanya pakai wesel apa gitu ya, pas segala macam gitu ya.
1: Iya.
0: Kirim-kirim segala macam tuh bisa ya teman Pro 2 ya. Dan
1: kecuali
0: tahu,
1: kita yang dikirim, Mbak.
0: Oh, jangan.
1: Iya.
2: Aduh.
0: Susah ya. Aduh, apalagi aku kilogramnya susah.
1: Aduh.
0: Ribet. Jadi di 2026 ini ternyata menandai perjalanan panjang kantor pos atau Pos Indonesia, yaitu mereka berulang tahun ke 280 tahun, bayangin.
1: Waduh.
0: Wow, udah. Sebelum Indonesia merdeka dia sudah ada.
2: Satu abad lebih.
1: Udah tua banget ya kalau manusia
0: iya.
1: Itu.
0: Jadi dulu itu waktu zaman kakek nenek kita, ya usah nggak usah kakek nenek, ayah yeah. Atau ibu kita, itu yang namanya kantor pos tuh menjadi jujukan orang-orang yang pengen kirim surat sama pacarnya,
1: yeah.
0: Sama sahabatnya.
1: Yeah.
0: Jadi dulu tuh banyak banget orang-orang kirim surat, kan belum ada yang namanya email,
1: WhatsApp
0: belum ada apa segala macem ya kan, telepon pun juga mahal, ya udah kirim surat aja.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi itu... gimana?
1: Lanjut.
0: Jadi yang namanya orang zaman dulu tuh kesabarannya luar biasa ya. Kalau
1: iya.
0: Kita
1: waduh.
0: Di WA
1: nggak dibalas langsung ya, meledak
0: ya kan?
1: Kayak bom.
2: Langsung blok.
0: Kamu kemana aja? Kenapa nggak dibalas gitu ya? Kalau dulu kan nggak ditunggulah seminggu dua minggu. Kok nggak ada sih? Kalau ada kering pos.
1: Udah,
0: balasan dari
1: banget.
0: Pacar aku gitu.
1: Kalau sekarang nunggu seminggu udah
2: cari yang lain ya.
0: Iya,
1: bener.
0: Putusin aja, cari yang baru.
2: Boro-boro satu minggu dua hari
0: aja udah.
2: Cus, cari yang baru aja.
0: Cari
2: deh.
0: Yang baru. Kita udah pikirannya kemana-mana, curigation ya kan.
1: Bener banget.
0: Ya wes, kita ngomongin masalah kantor pos ya teman Pro 2. Mungkin kamu pernah punya pengalaman pergi ke kantor pos itu terakhir kali kapan, terus ngapain gitu ya. Oh ada teman aku yang langsung WA katanya beli materai. Oh iya benar.
1: Benar juga.
0: Padahal di toko juga ada sebenarnya, tapi iya. Lebih afdol ke kantor pos ya.
1: Kadang lebih murah juga.
0: Lebih murah juga gitu ya. pokoknya kita mah untuk masalah uang ya harus yang selisih. Walaupun setelah selisihnya cuma 500 rupiah, kejar ya.
1: Itu tetap uang. Uang. Gitu.
0: Jadi boleh gabung nanti teman-teman di 0811-369-7755
1: atau IG-nya RRI @RRIPro2, duanya angka Madiun.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Madiun untuk memperbaiki kamu. Kenapa mereka bengong ya? Oke deh.
1: Ngelag dulu.
0: Ngelag dulu lo, mereka bengong liatin Mona ya.
1: Nungguin ternyata.
0: Nungguin ternyata sama-sama nunggu. Oke deh, masih di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kalian ada informasi apa nih tentang kantor pos?
1: Kalau aku sih ada informasi tentang fakta menarik nih dari kantor pos gitu.
0: Oke, oke.
1: Kalau enggak sejarahnya dan identitasnya gitu sih, Mbak. Yang pertama tuh ada perusahaan tertua di Indonesia nih.
0: Oh, jadi kantor pos merupakan perusahaan tertua karena memang perjalanannya lumayan panjang, 280 tahun itu tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya. Itu kalau
0: manusia.
1: Aduh, udah kayak gimana ya itu ya?
0: Terus?
1: Jadi, perusahaan tertua di Indonesia itu didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal Gustav William Baron van Inhof di Batavia, Jakarta nih kak.
0: Oke.
1: Ternyata di Jakarta teman-teman didirikannya.
0: Didirikannya
1: itu
0: di Jakarta ya. Terus?
1: Itu tuh ternyata buat mengamankan surat-surat dagang VOC nih Mbak. Waktu zaman-zaman dulu gitu, waktu perang mungkin.
0: Aduh. Jadi dulu tuh sebenarnya bukan hanya untuk sebagai surat aja gitu ya, tetapi untuk pengamanan dagang.
1: Iya.
0: Ya. Terus
1: ada asal usul warna oranye tuh kak. Kalau kita lihat kantor pos tuh kan identik dengan warna oranye gitu ya. Oranye semua gitu tempatnya. Tuh ternyata warna oranye tuh khas dari pos Indonesia sendiri kak. Diadaptasi dari warna identitas kerajaan Belanda. Yang awalnya itu digunakan oleh layanan pos kolonial nih. Ternyata itu layanannya pos kolonial ya dulu ya.
0: Karena memang zaman dulu banget gitu ya. Terus
1: ada titik 0 km. Banyak kantor pos besar di berbagai kota kayak Yogyakarta, Bandung, dan Medan itu dibangun tepat di samping titik 0 km karena perannya tuh sebagai pusat navigasi rute pos zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin
0: karena memang sebagian besar yang namanya generasi muda atau Gen Z itu jarang banget menggunakan yang namanya kantor pos. Karena sekarang udah gampang mau
1: ngapa-ngapain, tinggal ada tukang paket,
0: email gitu ya. Jadi peran dari kantor pos ini sendiri sekarang sudah berubah ya. Mulai dari dulu sering dikunjungi karena bisa mengirim banyak hal, entah itu surat rahasia, surat khusus, surat cinta, surat lelang, kayak surat apapun,
1: surat
0: gitu
1: kabar.
0: Nah sekarang sudah dalam bentuk email itu bisa dirahasiakan juga. Jadi apa ya, mungkin sedikit berkurang. Walaupun ada beberapa yang masih pakai pos, surat-surat tertentu itu masih pakai pos gitu ya.
1: Kalau dulu itu setahu aku sih waktu aku SD itu biasanya tukang pos tuh nganter koran itu loh Mbak.
0: Oh iya kan, koran-koran juga.
1: Nah itu tuh sekarang kan koran bisa beli.
0: Dan sekarang juga bisa digital kan ya. Bisa ngeliat melalui internet. Jadi memang sekarang jadinya generasi muda atau Gen Z tuh mengenal kantor pos itu ngirim paket.
1: Iya, paket.
0: Ngirim paket.
1: Tapi sekarang kan udah ada jasa sendiri tuh
0: paket
1: buat ngirim paket.
0: Benar.
1: Tapi tidak harus ke ini enggak sih? Gitu. Apa itu?
0: Lebih murah?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Tempat pengambilan bansos.
0: Oh iya iya.
1: Sekarang tuh itu yang masih
0: benar. Kantor pos ya, luar biasa. Jadi kalau ngomongin kondisi generasi muda dan kantor pos, itu karena memang fungsi utamanya zaman dulu tuh yang namanya kantor pos tuh buat ngirim surat secara fisik atau kartu pos gitu ya. Dulu ada kan kartu pos gitu. Kan ada gambar-gambarnya tuh, lucu banget loh teman Pro 2. Dan
1: kayak kartun gitu ya.
0: Kartun juga. Terus aku dulu tuh juga sering banget ke kantor pos itu beli prangko. Karena aku waktu pramuka dulu hobi filateli. Jadi ngumpulin perangko-perangko tuh loh. Itu. Dan itu biasanya kita bisa beli juga perangko-perangko yang zaman dulu atau dari beberapa negara-negara gitu ya. Aduh, perang kuku di mana ya? Jadi keinget kan sekarang.
1: Waduh, apa beli lagi?
0: Jangan-jangan udah dimakan sama si tikus.
1: Waduh, kalau enggak di itu ya, di ejolin rosok.
0: Di ejolin rosok ya. Iya, jadi keinget kan. Aku nanti mau cari lagi. Karena dulu aku ngumpulin dan dapat dari beberapa teman-teman aku yang dia kemana gitu kan. Ya, aku dapat itu dari negeri Brunei, Malaysia. Terus ada juga dari Australia ya kalau nggak salah aku. Itu ada. Terus perangko-perangko zaman dulu itu dapat dari kakak kelas. Ya aku ada dua nih. Kamu kasih, aku kasih satu gitu ya. Dan perangko di zamannya gitu.
1: Sayang banget kalau hilang sih.
0: Sekarang kan jarang ya perangko ya. Kalau materai sih masih banyak ya, karena sekarang masih juga digunakan yang namanya materai. Tapi kalau perangko kan udah jarang banget orang
1: makai
0: perangko gitu ya, teman pro 2. Jadi memang secara fisik sudah jarang ya orang ke kantor pos untuk kirim yang namanya surat gitu, tergantikan dengan pesan instan atau media sosial. DM aja kan bisa gitu.
1: Benar. Komen kalau mau itu.
0: Dan sebenarnya sih kamu tahu nggak sih kalau kita ngomongin kantor pos, kerahasiaan dari kita untuk surat itu lebih aman kalau aku pikir. Karena kalau DM tuh bisa diretas ya kan.
1: Bisa dihack juga.
0: Terus kita bisa apa itu namanya kebobolan gitu kan bisa. Tapi kalau yang namanya fisik kan langsung datang dari orang ke orang gitu kan ya. Dan kita bisa menyimpan itu. Aku pernah waktu itu ditunjukin sama orang tua aku, mami aku, ini surat ya mungkin surat cinta dia. Waduh, gitu ya, yang masih disimpan. Tulisannya bagus banget. Kalau tulisan orang tua zaman dulu kan Latin gitu kan.
1: Latin.
0: Beda sama tulisanku sekarang, ceker ayam ya kan.
1: Enggak ceker ayam lagi nih kak.
0: Kadang udah terbiasa enakan pakai mesin ketik gitu kan ya. Kalau mesin ketik komputer. Jadi males nulis, akhirnya tulisannya jelek. Tulisan zaman dulu tuh bagus gitu kan,
1: pakai Latin. Kalau enggak itu pakai aksara Jawa itu.
0: Nah itu juga
1: kakek
0: bagus.
1: Aku masih gitu.
0: Masih gitu. Jadi kalau aku ngelihat tulisan orang dulu tuh kayak ngelihat tulisannya ini Ibu kita Kartini ya kan. Ibu Kartini, bagus. Kayak gitu. Terus yang jadi susah juga adalah banyak anak muda yang tahu bahwa kantor pos ini sendiri bukan sebagai mengirim surat, tetapi sebagai belanja online. Makanya ada paket-paket kan, kirim paket lewat pos aja gitu kan. Beli meja, beli apa, beli pokoknya barang-barang semuanya pasti pakai yang namanya sama yang namanya kantor pos gitu. Nah kalau kamu terakhir kali kemana nih, teman pro 2 ke kantor pos? Kamu terakhir kali kapan?
1: SD.
0: Lama
1: udah
0: ya?
1: Lama SMP banget.
0: Kamu udah SMP ya?
1: SMP, iya.
0: Aku terakhir kali ke kantor pos mungkin sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Tapi lewat tiap hari.
1: Iya kalau lewat emang tiap hari.
0: Jadi
1: tiap
0: tahu hari, kantor pos sekarang bagus di chat tuh. Gitu.
1: Kantor pos chatnya orang-orang
0: ya. Ada lagi yang ramai kantor pos di situ. Orang pada lihat lowongan kerja.
1: Oh iya ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ada yang sudah masuk di sini di RRI Pro 2, duanya angka Madiun ya, teman Pro 2. Dari siapa tuh? Bentar. Dari Li Yu katanya, 2 tahun yang lalu request lagunya Kim, Nabila Takia yang Bayangan Cintaku yang lalu. Oke, ditungguin ya. 2 tahun yang lalu berarti baru aja ya.
1: Baru banget dong.
0: Baru banget dong ya. Oke. Terus dari Devi NF. Oh, jangan-jangan Devi yang ini ya kan.
1: Aduh.
0: Kalau aku waktu SD soalnya dapat tugas buat ngirim surat ke teman antar desa. Minta lagunya Teh Hijau by Tulus. Oke. Kalau dapat ini ya, dapat tugas ya, baru sauna langsung. Terus dari Taza katanya, aku sih 3 tahun lalu cuma nganterin nenek ambil bansos aja.
1: Waduh.
0: Nih aku tahu nih kenapa dia mau nganterin neneknya.
1: Pasti ada itu
0: pasti
1: ya.
0: Pasti ada maunya. Dia pasti pengen bansosnya nanti dikasih dikit-dikit lah ya gitu. Ya.
1: Jajan mal separohnya nih.
0: Oh, malas banget. Coba ngebayangin bansosnya perumahan 1 juta, separohnya 500, neneknya 500 ya.
1: Enak.
0: Terus
1: gitu,
0: nih
1: ya.
0: Kan ini motor ada bensinnya butuh. Jadi 500 neneknya nanti dikurangin 50.000 bensin. Oh, banyak banget 50.000. terus abis gitu bensinnya udah kan perut aku juga perlu diisi ya kan.
1: Nunggunya lama.
0: Juga lama kan, ngantri kan. Berarti kitanya lebih untung ya.
1: Iya. Bisa-bisa semuanya tuh.
0: Asik banget, aku mau dong nganterin. Terus udah ya, thank you banget nanti diputerin lagunya. Terus ngomongin masalah kondisi generasi muda dan kantor pos seperti aku bilang tadi, minim kirim surat, terus biasanya untuk paket. Di luar paket biasanya kantor pos tuh sekarang melayani kayak pembayaran tagihan, terus bansos juga, pembelian materai sampai dengan jasa keuangan ya. Dan Pos Indonesia tuh aktif juga kayak ngadain pameran, pembaruan konsep layanan biar lebih deket juga dengan gaya hidup anak muda gitu. Jadi sebenarnya kantor pos tuh masih amat sangat dekat gitu ya sama kita gitu ya. Karena biasanya melalui ada salah satu aplikasi kalau nggak salah Pos Aja. Jadi ini program transformasi yang dilakukan Pos Indonesia buat mendekatkan diri kepada milenial dan generasi Gen Z gitu ya. Yang bisa digunakan untuk bisnis online gitu ya.
1: Kayak beli-beli online gitu online. Kan ya. Nanti yang ngirim pos,
0: ngirim paket dan lain-lain. Karena biasanya kita kan suka online.
1: Apa-apa online. Makan pun kadang sekarang tuh online
0: gitu ya. Jadi memang benar bahwa Pos Aja ini sendiri adalah salah satu layanan digital yang dilakukan atau boleh dibilang dibuka 24 jam ya. Jadi kalau kamu mau ngapain-ngapain, ngapainnya yang positif ya.
1: Iya, jangan yang enggak-enggak gitu.
0: Beli-beli sesuatu atau kirim paket boleh melalui Pos Aja itu nih. Bahkan sekarang itu transaksinya juga banyak banget. Bisa transfer uang dari bank, kirim wesel, transfer giro. Kamu tahu gak sih giro? Itu dulu banget gitu ya. Terus pembayaran tagihan listrik, token, PDAM, pulsa, beli paket data itu juga luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu upaya dari kantor pos atau Pos Aja ini sendiri ya, dari PT Pos Indonesia untuk lebih meningkatkan pangsa pasar gitu melalui program transformasi bisnis biar membidik pasar milenial dan generasi Z gitu tadi.
1: Apa-apa udah ada di situ gitu.
0: Jadi kantor pos itu enggak jadul ya. Bahkan boleh dibilang walaupun usianya sudah terlampau wow atau
1: tua
0: sedikit
1: banget.
0: Ada tua ya, 280 tahun ya, ngebayangin aja ya.
1: Udah enggak kebayang.
0: Enggak kebayang ya, tapi ternyata performanya dan kedekatannya dengan masyarakat akan terus dilakukan dengan berbagai upaya.
1: Sepakat.
0: Thank you banget ya buat teman-teman yang udah nemenin aku di sini, buat teman Pro 2 yang masuk melalui WA di 0811369775 dan juga
1: di @RRIPro2 duanya angka Madiun.
0: Oke deh. deh. Nanti kita jumpa lagi kapan-kapan ya, Devi dan juga Jovita. Thank you banget.
1: Oke.
0: Siapa tahu habis ini kamu langsung ke kantor pos, ya kan?
1: Iya.
0: Kirim paket.
1: Waduh, duh.
0: Kirim duit.
1: Paket baju-baju gitu ya.
0: Boleh deh ya. Dan setelah ini bakal ada Spada Brem barengan dengan Maitoro. Kita pamit. Ida deh, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spada brem brem brem. Yeay, selamat pagi teman Pro 2. Kita balik lagi di segmen Spada sesi brem ya, teman Pro 2. Yang mana kita bakal ngobrolin seputar topik astacita ya. Susah atau gampang, kita akan tetap gas brem ya, teman Pro 2. Dan di hari ini, teman Pro 2, kita bakal ngobrol santai dulu antara aku dan kamu ya, tentang topik yang bersinggungan dengan tanggap bencana. Beberapa waktu lalu Meteor melihat footage di media sosial tentang satu anak kecil yang diserang hewan ya, yang ini hewannya anjing. Nah, itu bagaimana kira-kira penanganannya gitu ya, dan bagaimana ketika hal itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang topik waspada gigitan anjing di situasi darurat gitu ya, teman Pro 2. Kita bakal sering bersinggungan langsung di masyarakat ya, teman Pro 2. Kita tidak tahu gitu ya, apakah lingkungan tersebut selalu aman dari hewan buas ataupun mungkin peliharaan yang mana kondisinya saat itu sedang tidak baik-baik saja ya hewannya gitu ya. Jadi mungkin kalau manusia moodnya lagi nggak baik gitu ya, dan hewan sendiri kan punya sisi di mana mereka kadang istilahnya kalau manusia tantrum gitu ya, teman berdua. Jadi sejinak apapun hewan peliharaan kita ataupun hewan yang ada di sekitar kita gitu, yang sudah dilatih seberapa lama, akan ada sisi tantrumnya ya, teman berdua. Nah, bagaimana kita mewaspadai akan hal itu, nanti kita bakal bahas di hari ini ya, teman berdua. Di episode ini kamu boleh gabung di WA kita di 0811 369 7755, ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Meteor tungguin.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kita bakal lanjut ngobrolin seputar gigitan anjing ya, teman Pro 2. Ternyata sebenarnya kalau dilansir dari laman Halodoc ini, teman Pro 2, kita tidak perlu terlalu panik ya, karena ada gigitan anjing tidak berbahaya. Ya meskipun begitu ya, kita sewajarnya kita ya, kalau ada anjing mendekat aja kita udah panik parno gitu ya, yang harusnya duduk kita malah lari gitu, alhasil dikejar terus sama anjingnya gitu ya. Tapi kalau menurut laman Halodoc ini, ada gigitan anjing yang tidak berbahaya, teman Bro 2 ya, yang selama ini memicu kekhawatiran kita gitu ya. Namun gak semua gigitan anjing tuh memiliki resiko kesehatan yang serius. Jadi gigitan anjing yang dianggap tidak berbahaya atau rendah resiko adalah kondisi di mana luka kita tidak menembus kulit secara dalam gitu ya. Ini biasanya hanya berupa memar, goresan ringan atau lecet di permukaan kulit nih, teman Bro 2 ya. Kondisi ini sangat bergantung pada status kesehatan anjing yang menggigit. Anjing peliharaan yang sudah divaksinasi rabies dan tidak menunjukkan perilaku agresif abnormal cenderung lebih rendah resikonya. Selain itu, ketiadaan air liur yang masuk ke pembuluh darah juga menjadi indikator penting nih ya. Memahami karakteristik gigitan yang rendah resiko ini sangat penting untuk penanganan awal yang tepat. Cuman, teman Bro 2 ya, gak semua orang tuh seberuntung itu ya ketika berjalan-jalan gitu ya. Misalnya berjalan-jalan terus ketemu anjing dan kebetulan dapat gigitan itu ya. Karena gak semua orang bisa mendeskripsikan ini termasuk anjingnya yang sehat atau tidak, yang sudah divaksinasi atau belum, kan tidak diketahui ya teman Bro 2. Karena biasanya kalau di lapangan ya, maksudnya di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari, adanya kejadian digigit anjing tuh nggak semuanya ada saksinya gitu ya teman Bro 2. Sedangkan korban sendiri mungkin sudah berada di fase shock dan tidak bisa menjelaskan keadaan atau situasi yang dihadapinya. Dan ini mungkin tipsnya selanjutnya ya teman Pro 2, kalau misalkan ada beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut gitu ya, kejadian ketika digigit anjing, itu bisa dikenali dengan berbagai ciri-ciri yang dianggap gigitan anjing rendah resiko tadi ya teman Bro 2. Habis ini Metro bakal sampein ya ke teman-teman Bro 2 sekalian ini ya, ciri-cirinya kayak gimana setelah beberapa single berikut ini.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id

Ya, teman Pro 2 masih di 95,2 MHz ya, teman Pro 2 di RRI Pro 2 Madiun pastinya. Barengan Mitoru nih di sini, masih ngobrolin seputar gimana cara kita waspada terhadap gigitan anjing ya di situasi darurat gitu ya. Kita mengingat juga beberapa waktu ini ada berbagai macam bencana yang terjadi di negara kita tercinta ini ya, teman Pro 2 di Indonesia. Maka dari itu biasanya ada juga beberapa tim evakuasi yang membawa animalia ini ya, atau anjing ya, di tempat evakuasi. Nah, kadang mungkin hewan tersebut juga merasa kelelahan dan mungkin terlalu ini ya, kondisinya crowded ya teman-teman di lapangan. Kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di situasi darurat tersebut. Makanya kita coba untuk mawaskan diri ya, ke waspada untuk beberapa hal, termasuk diantaranya waspada gigitan anjing. Tadi Metoro spill bahwa gak semua gigitan anjing tuh beresiko ya, tapi ternyata balik lagi teman Pro 2 ya, meskipun tidak terlalu beresiko dan tidak berbahaya, ada selalu selalu ada potensi resiko komplikasi teman Pro 2. Tapi ini jangan dibuat overthinkingnya ya, ini dibuat untuk ini adalah sisi kognitif. Bisa nih kita pelajari supaya bisa lebih waspada lagi gitu ya. Jadi ada infeksi bakteri ya, yang mungkin menjadi kekhawatiran utama bahkan pada luka kecil. Jadi bakteri dari mulut anjing atau lingkungan dapat masuk ke dalam luka yang terbuka nih teman Pro 2. Oleh karena itu penting untuk selalu memantau kondisi luka secara cermat. Ada tanda-tanda infeksinya yang perlu diwaspadai ya teman Pro 2, meliputi kemerahan yang meluas di sekitar luka, kemudian ada pembekakan, nyeri yang meningkat, atau adanya nanah yang merupakan indikator infeksi teman Bro 2. Kemudian ada demam dan males umum dapat menunjukkan infeksi sistemik yang lebih serius. Jika salah satu dari gejala itu muncul, teman-teman Bro 2 boleh segera cari pertolongan medis ya. Juga untuk status vaksinasi tetanus, individu juga perlu diperiksa. Gigitan anjing sekecil apapun bisa menjadi pintu masuk bakteri tetanus, teman Bro 2. Jika status imunisasi tetanus tidak jelas atau sudah kedaluwarsa, boleh dikonsultasikan dengan dokter yang diperlukan. Dokter akan mengevaluasi tentunya apakah suntikan tetanus atau booster diperlukan. Gitu ya, teman Bro 2. Kita bisa untuk mengenali tanda-tandanya atau ciri-cirinya secara pribadi, tapi disarankan untuk tetap membutuhkan bantuan medis ya, karena tidak tahu proses apa yang terjadi di dalam tubuh kita ya kan, bakteri masuk dan segala macamnya yang menciptakan infeksi itu kan proses yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya teman berdua. So kita perlu segera mencari bantuan medis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman pro 2, ada yang menanggapi tadi di Instagram ya. Mas Metoru tanyain gitu ya, kalau kamu lagi dikejar anjing, kamu mau ngapain gitu ya. Ada yang membahas itu, ada yang membahas ya. Ada backsound istimewa tadi teman pro 2. Ya, dari In Bluean, lari yang kenceng gitu. Kemudian, oh request Fajar, salah apa aku? Makasih. Oke, nanti kita coba masukkan ya kalau masih cukup waktunya atau di hitlist ya, teman bro dua. Kemudian ada Lunar Veil, diem aja. Nah, ini ada dua nih teman bro dua, ada dua sudut pandang. Ini yang mana sih yang benar ketika kita dikejar anjing gitu ya? Jadi sebenarnya teman bro dua, hal yang paling tepat kalau kita sedang diintai oleh anjing gitu ya, jangan lari. Kalau bisa kamu harus mematung teman bro dua. Ada yang namanya, istilahnya tadi Metro baca namanya menjadi pohon ya. Become a tree. Kita harus menjadi pohon, gak boleh bergerak-gerak gitu ya. Mungkin pohonnya lebih ke pohon ketika Lailatul Qadar ya teman bro dua. Jadi tidak ada pergerakan sama sekali gitu ya. Jadi jangan lari, karena ketika kamu lari, kamu malah akan semakin dikejar karena dikira ngajak main ya teman bro dua. Seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ya, gimana pencegahan gigitan anjing ya teman bro dua, yang merupakan cara terbaik untuk menghindari segala resiko ya teman bro dua. Jadi kita bisa mengedukasi ya, mungkin lewat siaran kayak gini juga bisa menambah sisi edukasi kita semua ya, mengenai interaksi yang aman dengan anjing agar lebih safety ya teman bro dua, terutama bagi anak-anak ya. Jadi memang harus dengan cara yang lembut juga ya teman berdua. Ketika kamu pengen mendekati atau membelai anjing gitu, gunakan cara yang lembut ya, dan hindari mendekati anjing yang tidak dikenal atau terlihat ketakutan dan juga agresif ya. Ada ciri-ciri juga nih teman berdua, beberapa anjing yang harus dihindari ya teman berdua. Itu ciri-ciri anjing yang memang harus dihindari teman bro dua. Itu adalah ketika anjing tersebut menjilat bibir sendiri secara berulang. Yang kedua, mereka narik telinga ya dari belakang atau mendatar di kepala, menguap berkali-kali, terus menunjukkan bagian putih mata mereka atau yang dikenal dengan istilah whale eye, dan memalingkan wajah atau berjalan merunduk mendekati tanah. Nah, itu anjing yang bersifat seperti itu jangan dideketin teman bro dua, apalagi memang bukan anjing peliharaan ya. Jangan sampai kamu mendekati mereka, karena itu adalah tanda-tanda mereka ketika mau memulai serangan.

Bagi kamu yang punya peliharaan anjing, teman berdua, pastiin ya vaksinasi rutin secara rutin. Vaksinasi secara rutin ya, teman berdua, karena itu sangat krusial ya. Vaksinasi rabies melindungi anjing dan mengurangi risiko penularan ke manusia jika terjadi gigitan. Sosialisasi anjing sejak dini juga membantu membentuk perilaku yang baik. Hal ini mengurangi kemungkinan agresif di masa depan. Jadi kesimpulannya ya, gigitan anjing yang tidak berbahaya seringkali hanya menyebabkan luka ringan seperti lecet atau memar tanpa menembus kulit ya, teman berdua. Tapi memang harus tetap diwaspadai dan juga kita perlu merawat anjing. Kalau misalnya yang punya anjing ya, yang memelihara anjing, kita perlu merawatnya dengan maksimal. Dikasih vaksinasi rabies gitu ya, dilatih untuk bersosialisasi dengan baik. Dan kita juga perlu mengedukasi tetangga kita, mungkin saudara kita, keluarga kita, supaya bisa memilih waktu yang tepat untuk bermain dengan anjing ya, supaya tidak terjadi serangan agresif dari anjing itu tadi. Untuk penanganan lebih lanjut, segera hubungi medis ya, teman berdua, karena bantuan medis sangat diperlukan di sini ya, efeknya karena berkaitan dengan infeksi dan juga bakteri yang masuk. Itu teman berdua yang kita bahas hari ini di Spada Sesi Bram edisi waspada gigitan anjing di situasi darurat. Gitu aja ya teman berdua. Saya selalu dan jangan lupa untuk terus berpartisipasi ya, iya bahasanya, di RRI Pro 2 Madiun gitu ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, teman berdua. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Metro pamit, bye-bye.

0: kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Info Pro 2. Sembilan 5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Pro 2 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menggalang dana untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan donasi melibatkan Taruna Siaga Bencana dan pekerja sosial masyarakat. Kepala Dinsos PP dan PA Kota Madiun Heri Suwartono ini mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun. Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya diisi dengan kegiatan perayaan, tetapi juga kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. Penggalangan dana dilakukan dengan memanfaatkan keramaian dan kegiatan yang dihadiri banyak warga. Masyarakat dapat menyalurkan bantuan melalui kanal dan rekening resmi pemerintah Kota Madiun. Dana yang terkumpul akan diteruskan ke rekening resmi pada penanganan bencana di NTT, dan pada tahap awal Dinsos ini melibatkan PSM dan Tagana. Selanjutnya Karang Taruna akan ikut menggalang donasi di wilayah masing-masing. Dinsos juga telah mengirimkan surat kepada sejumlah instansi dan lembaga untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut. Donasi bisa dibedakan secara tunai maupun melalui kris. Heri mengatakan penggunaan kris ini lebih diutamakan untuk mempermudah masyarakat yang tidak membawa uang tunai sekaligus mempermudah pencatatan dana. Menurut dari Heri, penggalangan dana ini akan berlangsung selama tanggap bencana darurat bencana di NTT, dan pemerintah Provinsi NTT sebelumnya juga menetapkan masa tanggap darurat hingga 28 Agustus. Bantuan yang akan disalurkan berupa uang, bukan hanya bahan kebutuhan ataupun material nih, teman Pro 2. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, Fox Band ini menghadirkan sisi romantis melalui EP bertajuk Romantic Fantasy. Karya tersebut menjadi wadah bagi Dede, Johan Aris, dan juga Risang untuk menuangkan cerita serta pengalaman di dalam musik mereka. Dede menjelaskan nama Romantic Fantasy dipilih karena menggambarkan sisi romantis yang terkadang hanya tersimpan dalam angan. Dan nih teman Pro 2, ide nama awal dicetuskan Dede bersama dengan Johan, dan keduanya mengaku memiliki ketertarikan terhadap drama Korea yang kerap menghadirkan cerita romantis dengan unsur fantasi. Dan menurutnya konsep EP ini menggambarkan kisah seseorang yang tidak hanya membayangkan sebuah hubungan atau cerita yang tentunya berakhir sesuai dengan harapan nih teman Pro 2. Melalui Romantic Fantasy, Fox tidak hanya menawarkan kumpulan lagu bertema romantis, EP ini menjadi cara mereka merangkaikan sebuah cerita menjadi karya. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2, dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Makasih banget ya teman Pro 2 buat kamu yang masih setia di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital nih teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang namanya buah yang paling banyak dicari itu apa sih? Ya durian pasti ya. Baunya itu apalagi kalau udah musimnya. Durian tuh paling banyak dicari ya. Mulai durian jenis apapun, dari yang biasa aja lokal sampai dengan yang internasional gitu, yang harganya melambung tinggi tetap aja dicari gitu ya teman Pro 2. Karena kenapa ya, durian ini menjadi salah satu buah yang primadona lah bilangnya gitu ya. Durian dengan dagingnya yang tebel, lembut, manis, ini merupakan buah yang cukup populer banget di Indonesia dan di beberapa negara di Asia Tenggara. Namun ada yang jadi masalah nih. Durian yang rasanya manis ini kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran seputar lonjakan gula darah, terutama buat kamu-kamu, walaupun kita masih muda, ada banyak yang mengidap penyakit diabetes gitu ya teman Pro 2. Nah loh, dalam 100 gram durian segar, dari informasi yang Mona baca, ini kandungan gula ini dapat bervariasi antara 3,1 gram hingga 19,97 gram tergantung dari varietasnya. Meskipun yang namanya durian ini mengandung kadar gula yang cukup tinggi, buah ini memiliki indeks glikemik rendah ya. Ini berarti durian tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, berbeda dengan buah-buah lain yang memiliki indeks glikemik tinggi. Terus yang jadi permasalahan atau pertanyaan, aman gak sih durian ini untuk penderita diabetes? Durian ini termasuk dalam kategori buah yang padat energi ya, karena kandungan kalori dan gulanya yang tinggi. Oleh karena itu, durian ini sering dihindari oleh mereka yang sedang menjaga berat badan atau punya sakit diabetes. Namun, para ahli gizi menyatakan bahwa penderita diabetes ini masih bisa menikmati durian asalkan dalam batas tertentu ya. Jadi menurut ahli gizi klinis Sena Smith ya, dilansir nih teman Pro 2, penderita diabetes diperbolehkan mengkonsumsi durian dengan jumlah moderat, yaitu maksimal 2 biji durian per hari ya. Jangan satu utuh dimakan semua ya. Ini dikarenakan satu buah durian kecil ini bisa menyumbang sekitar 50% dari kebutuhan kalori harian orang dewasa. Terlebih, asupan gula ke tubuh tidak hanya dari durian, ada makanan lain kayak nasi gitu ya. Jadi minuman manis itu juga meningkatkan yang namanya gula darah. Jadi jangan semuanya langsung dibiuk makan durian satu utuh ya. Cukup 2 biji per hari aja. Bagi mereka yang membutuhkan lebih banyak energi kayak atlet, durian bisa menjadi pilihan untuk tambahan kalori. Namun bagi penderita diabetes, jumlah kalori yang terkandung dalam durian ini bisa beresiko meningkatkan kadar gula darah. Agar makin aman dalam mengkonsumsi durian, disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik kayak mungkin olahraga. Jadi habis makan durian jangan lupa olahraga. Lalu efek makan durian berlebihan bagi penderita diabetes kayak gimana sih? Meskipun durian ini mengandung gula alami seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa, konsumsi durian dalam jumlah berlebihan ini bisa beresiko ya bagi penderita diabetes. Jadi durian yang mengandung kalori dan karbohidrat tinggi ini bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang berpotensi memperburuk kondisi kesehatan. Sebagai contoh nih, 100 gram durian Thailand ini mengandung sekitar 165 kalori dan 29 gram karbohidrat, itu setara dengan semangkok nasi. Jika mengkonsumsi buah durian kecil ya seberat 600 gram, berarti sudah mengkonsumsi sekitar 990 kalori yang setara dengan hampir setengah dari asupan kalori harian yang direkomendasikan. Oleh karena itu, penderita diabetes disarankan mengkonsumsi buah durian dalam jumlah yang terbatas. Misalnya di antara waktu makan untuk menghindari lonjakan gula darah terlalu tinggi gitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga. Kalau bisa nih, ya jangan setiap hari makan durian, cuma 2 biji aja, terus jangan lupa olahraga. Karena apapun, senikmat apapun yang namanya makanan, kesehatan tetap yang utama ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Aduh, Mona happy banget teman Pro 2. Happy kok aduh Simon, iya. Aduhnya tuh kayak bingung gitu teman Pro 2 ya. Jadi Mona tuh dikasih salak sama saudara gitu ya. Dan itu lumayan banyak sih. Happy ya. Happy, tapi aduhnya sebenarnya buah salak itu bisa dimakan setiap hari gak sih? Kan eman-eman ya kalau gak dimakan. Nanti kalau banyak gak dimakan busuk gitu ya. Bisa sih dibagikan ke beberapa orang, mungkin teman-teman atau dan lain sebagainya. Cuma jadi pertanyaan aja, salak tuh boleh gak dimakan tiap hari? Dan aku punya artikelnya nih teman Pro 2. Kalau kamu punya masalah yang sama kayak Mona, salak boleh gak dimakan setiap hari? Nah, buah salak ini memiliki senyawa alami ya, jadi termasuk flavonoid yang bisa mendukung kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Namun boleh gak sih makan salak setiap hari? Ternyata makan salak setiap hari umumnya aman, asalkan tidak berlebihan ya. Jadi bahkan kebiasaan ini akan memberikan manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan energi tubuh, menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, dan mengurangi gejala nyeri ulu hati. Ini dikutip dari Radio Kesehatan Kementerian Kesehatan, di mana buah salak ini merupakan sumber karbohidrat dan serat pangan yang baik sehingga dapat dikonsumsi secara rutin. Meskipun bermanfaat untuk kesehatan, konsumsi buah salak per hari tetap perlu diperhatikan agar tidak memicu efek samping tertentu. Adapun jumlah buah salak per hari yang disarankan untuk dikonsumsi adalah sebanyak 2-3 buah per hari. Pasalnya memang makan salak ini secara berlebihan justru bisa menyebabkan efek samping tertentu kayak diare, perut kembung, dan gangguan pencernaan lainnya nih teman Pro 2. Selain itu, kita ini memiliki penyakit tertentu atau sedang minum obat tertentu, harus konsultasi dulu sama dokter gitu ya. Boleh gak sih makan salak tiap hari? Nah, konsultasi yang dilakukan ini untuk memberitahu boleh gak, resikonya kayak gimana, efek sampingnya kayak gimana. Jadi memang buah salak tuh boleh dimakan setiap hari, tentu saja ada batasnya ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik. Kamu tahu produknya? Kamu tahu kurma? Tahu dong. Kurma ini adalah salah satu buah yang kayaknya ada banget di bulan Ramadan, terus Lebaran. Ya sebenarnya di luar itu juga ada sih yang ngejual kurma, tapi paling banyak dijual ya pas Ramadan ataupun Lebaran ya. Dan kurma ini nih teman Produa, bukan hanya buah yang manis dan lezat ya, tetapi juga memiliki banyak sekali manfaat kesehatan. Ada sejumlah penyakit yang bisa dicegah dengan yang namanya kurma. Jadi kemampuan kurma dalam mencegah penyakit bukan hal yang mengejutkan. Pasalnya kandungan nutrisi yang melimpah dan antioksidan yang tinggi, kurma ini tentu bisa membantu mencegah berbagai penyakit mulai dari diabetes sampai dengan kanker. Ini melansir dari Medical News Today ya. Untuk mendapatkan manfaat optimal, konsumsi kurma ini dalam jumlah yang tepat, misalnya aja, biasanya kalau kita makan kurma tuh ganjil ya, 3 sampai dengan 7 buah per hari gitu ya, seperti yang dianjurkan juga dalam berbagai penelitian. Dengan demikian kita bisa menikmati manfaat kesehatan kurma sambil tetap menjaga keseimbangan dalam pola makan. Beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan mengonsumsi kurma adalah menstabilkan gula darah dan mencegah diabetes ya. Jadi kurma ini sering dianjurkan untuk berbuka puasa karena kandungan gulanya ya yang alami, dan ini bisa membantu mengembalikan kadar gula darah yang turun. Meski memiliki rasa manis, indeks glikemik kurma ini cukup rendah. Jadi konsumsi dalam jumlah yang bagus ini bisa membantu mengontrol kadar gula darah dan mengurangi resiko diabetes. Yang paling tidak 3 gitu ya per harinya. Kurma ini mengandung serat pangan tinggi yang mengandung kesehatan pencernaan. Studi dalam British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi 7 butir kurma per hari selama 21 hari ini bisa meningkatkan gerakan usus dan memperlancar buang air besar. Ini menjadikan kurma pilihan yang baik untuk mencegah sembelit dan juga gangguan pencernaan. Ada juga mencegah yang namanya osteoporosis dan menjaga kesehatan tulang. Karena kurma ini mengandung mineral penting seperti selenium, mangan, tembaga, magnesium yang dibutuhkan untuk menjaga kepadatan tulang. Konsumsi kurma secara rutin ini bisa membantu mencegah osteoporosis dan memperkuat tulang, terutama pada lansia dan wanita pasca menopause. Ada juga menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. Karena kenapa? Kurma itu antioksidannya kaya banget ya, bisa membantu mengurangi stres gitu ya dalam tubuh, jadi berkontribusi juga mencegah penuaan dini, meningkatkan fungsi otak dan juga mencegah Alzheimer. Karena kandungan kurma ini sendiri, senyawanya ini ya, bisa membantu menurunkan peradangan di otak dan mengurangi resiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Studi di laboratorium menunjukkan bahwa konsumsi kurma bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir, memperkuat kekebalan tubuh dan mencegah penyakit kronis juga ya teman Produa. Terus ada juga mencegah kanker pankreas, yang itu juga ada dalam sebuah penelitian dari Sultan Kabos University, menemukan bahwa senyawa aktif dalam kurma, terutama jenis kelas ya, kelas ini memiliki efek antiinflamasi dan antifibrosis yang bisa mencegah perkembangan kanker pankreas. Ini menunjukkan potensi kurma sebagai agen anti kanker alami ini sangat efektif banget ya. Jadi itu tadi ya, tapi ya perlu diingat bahwa mengkonsumsinya yo ojo uraan. Mengkonsumsinya juga masih harus pas ya, paling tidak 3 atau 7 buah kurma perharinya.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

Hitlist Mancanegara teman Pro 2 menjumpai kamu semuanya barengan sama aku Nabila Negari ya di sini. Yang tadi sudah ditemenin sama sama Nia Mona ya di Hitlist Indonesia. Pastinya sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2 kamu boleh request lagu-lagu manca di 0811-369-7755 atau bisa melalui direct message di Instagram @rri_pro2madiun. Sudah ada beberapa single yang terputarkan untuk kamu. Tadi sudah ada Backstreet Boys ya dengan Battle Up, lalu ada The Pussycat Dolls, ada juga Troye Sivan dengan She's the Best, dan barusan ada Stella Lefty dengan Something to Lose. Nah, untuk next song ini ada kolaborasi yang dihadirkan oleh Aira Star yang mempertemukan dua karakter vokal dari latar musik berbeda nih teman Pro 2 lewat lagu Heaven Baby, kolaborasi bersama Zayn Malik yang menjadi salah satu lagu dalam album studio terbarunya bertajuk Star Girl. Album berisikan 16 lagu ini resmi dirilis pada tanggal 14 Agustus lalu dan menandai langkah terbaru Aira Star untuk memperluas jangkauannya di panggung musik internasional setelah sebelumnya berhasil dengan rilisan pertamanya gitu ya yang masuk tangga album Billboard 200 yaitu The Year I Turned 21. Nah, lagu Heaven Baby sendiri menghadirkan perpaduan vokal Aira Star yang khas dengan suara Zayn Malik yang kuat sekaligus penuh kerentanan nih teman Pro 2. Lagu ini sendiri diproduksi oleh The Monster and Strangers dan diakui memang kolaborasi ini sudah diinginkan gitu ya oleh Aira Star sejak lama dan bahkan mengaku menangis ketika pertama kali mendengar hasil lagunya. Tentunya bagi Aira Star, kolaborasi ini juga terasa istimewa karena dirinya telah menjadi penggemar Zayn Malik sejak era One Direction dengan Story of My Life sebagai salah satu lagu favorit Aira Star.

kamu? Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman Pro 2, saatnya adzan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن لا إله

أشهد أن

Tchau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: He's dusty.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teman Produa, sesaat lagi Nabila ingin mengajak kamu untuk kita ikuti program Muda Kreatif Berjaringan Sekolulno 10 Jawa Timur, yang mana pada hari ini akan aku ajak ke RRI Malang ya. Kita dengarkan bersama bagaimana pebisnis muda di daerah Malang sekitarnya bersama dengan penyiar favorit dari Produa dari Malang ya tentunya. Nah, jadi buat teman-teman Produa bisa kamu simak di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id. Nanti kita bakal bertemu lagi di jam 13 waktu Indonesia Barat di Santai Siang Hingga Sore Ceria. Stay tune ya teman Produa.

0: 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Dan kali ini ya udah seperti yang dibilang tadi, ini udah masukin muda kreatif nih teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya aku mau menyapa-nyapa dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang ada di Surabaya, yang ada di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep. Dan yang pastinya juga teman Pro 2 yang ada di Malang nih teman Pro 2. Dan kali ini juga spesial banget ya teman Pro 2, kalau misal muda kreatif begini gak mungkin dong aku sendirian aja gitu ya, ngobrol-ngobrol sendiri. Jadi di studio kita ini udah ada Mbak Galuh Dianita Fitri selaku owner Lucky Look Shop nih. Jadi langsung aja kita sapa-sapa ya teman Bro 2. Halo Mbak, selamat siang.

0: ya, apalagi udah mulai masuk-masuk maba-maba ini.
1: Iya betul. Ya kalau malam itu dingin sih malam. Tapi kalau menjelang siang ini yang
0: panasnya minta ampun ya, langsung kayak matahari benar-benar rasanya di atas kepala.
1: Iya benar, kayak 180 derajat gitu.
0: Tapi emang sih kalau di malam-malam tuh rasanya kayak kena angin dikit udah kedinginan gitu, Mbak ya.
1: Iya,
0: tapi kalau misal di siang-siang hari gini malah butuh angin banget.
1: Iya, butuh angin, tapi anginnya kemana?
0: Itu dia nih, ini yang dicari-cari gitu ya, anginnya kemana gitu. Nah ini Mbak Galuh sendiri nih akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain, Mbak?
1: Oke, untuk kegiatan ini alhamdulillah kami punya bisnis jualan. Di sini kami fokusnya itu jualan lukcup. Nama brandnya itu Lucky Lukcup. Nah, di sini kami sistemnya masih pre-order nih, Kak. Okay. Tapi kalau semisal teman-teman tuh malas nunggu waktu PO, langsung aja bisa main ke CFD Ijen atau kalau di kabupaten ada di CFD Singosari.
0: Oke, jadi di dua tempat ya, kalau misal di offline store-nya ada di CFD Ijen sama di CFD Singosari. Berarti
1: iya,
0: itu setiap hari Minggu aja ya, Mbak ya?
1: Iya, betul, Kak. Tepatnya di Jalan Kertarejasa kalau di CFD Candirenggo.
0: Oke, itu dia ya. Berarti kalau misal mau menemukan ini secara langsung, Lucky Lukcup ini secara langsung gitu ya, atau bisa sambil berolahraga gitu ya, CFD.
1: Iya, betul.
0: Gitu,
1: sambil
0: pagi
1: olahraga, sambil jajan.
0: Betul. Sebenarnya kalau CFD itu yang dicari kayaknya lebih ke jajannya deh ya, kayak
1: iya, lebih ke wisata kulinernya deh.
0: Betul. Tapi soalnya kan kayak banyak banget ya jajanan-jajanan kuliner-kuliner yang juga di CFD gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi sekalian olahraga kayak aduh tipis-tipis nih kita
1: self-reward lah ya.
0: Habis berolahraga ria langsung jajan nih.
1: Iya.
0: Emang kurang lengkap kalau misal CFD enggak pakai jajan gitu ya.
1: Iya, betul. Apalagi kan menggoda banget tuh.
0: Ya tapi sebenarnya ya, Mbak, dari Lucky Lukcup ini sendiri, kalau boleh tahu ini dari sejak kapan, Mbak?
1: Kalau Lucky Lukcup ini sejak tahun 2023. Sebenarnya ini awalnya kayak pengen nostalgia kue masa kecil.
0: Okay.
1: Nah, tapi sayangnya pas tahun 2023 itu di Singosari kayak mungkin jarang yang jual ya. Jadi kayak aku menemukan kue buah-buahan mini ini di mana? Kan enggak ada yang jual. Terus kata suami, "Ya udah kenapa enggak kamu bikin aja gitu kan." Waduh, dengan background yang enggak ada masak-masak sama sekali ya. Okay. Ya sudah, kita coba buat. Terus sama tetangga juga, "Coba kamu titipin ke ini, ke warung aku, enggak apa-apa, kita titipin." Kadang laku, kadang enggak gitu. Terus akhirnya terus berjalan, improve, sampailah kita tetap bertahan di sampai tahun 2026 ini gitu.
0: Berarti udah sekitar 3 tahunan ya, Mbak,
1: iya,
0: ya bertahannya.
1: Udah 3 tahunan enggak kerasa.
0: Enggak kerasa banget. Dan bikin Lukcup ini juga sangat amat susah sih ya, dari kelihatannya aja kan kayak yang mini-mini gitu ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tadi kan Mbak Mbak Galuh sendiri bilang gitu ya, kalau misal masih belum ada background untuk masak-masak atau di dunia kuliner,
1: iya,
0: gitu ya, Mbak,
1: betul
0: ya. Jadi sebenarnya dulunya nih gimana, Mbak, kok tiba-tiba bisa masuk ke dunia kuliner nih bahkan?
1: Nah, dulunya itu awalnya tuh coba-coba ya. Dan alhamdulillah itu punya ayahku itu pecinta kuliner.
0: Okay.
1: Kata ayahku, "Ya udah kamu coba aja bikin kue masa kecil kamu. Nanti kalau enak berarti kamu itu dapat pelanggan yang repeat order," katanya.
0: Okay.
1: Gitu. Akhirnya cobalah bikin, kasih ke ayah, terus dikasih masukan, "Ih, kurang ini, kurang ini." Terus alhamdulillah juga tetanggaku itu ada kayak senior catering gitu loh, Kak. Jadi beliau itu kayak udah sepuh tapi kayak welcome, kalau mau belajar ke aku ayo. Aku setorlah kue buah-buahan kecil ini. Terus katanya, "Oh ya, ini bagus, tapi coba deh kamu tambahin ini biar rasanya balance," kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi dengan mendengarkan banyak masukan dari para sesepuh, ya, alhamdulillah jadilah kue Lucky Lukcup yang sekarang ini.
0: Oh, berarti jadi awalnya tuh gara-gara coba-coba karena memang lagi pingin kue-kue masa kecil.
1: Iya, betul,
0: gitu ya. Terus
1: kayak pengen
0: karena sekarang udah mungkin jarang ya, Mbak ya, ditemuin. Akhirnya Mbak Galuh lah yang membuat aja gitu ya, daripada cari-cari nggak nemu-nemu gitu ya.
1: Iya,
0: akhirnya
1: betul.
0: Bikin sendiri akhirnya berdua.
1: Satu-satunya solusi pasti.
0: Dan akhirnya juga belajarnya otodidak ya Mbak ya, kayak belajar betul. Dari orang-orang sekitar juga yang mungkin bisa mengkoreksi rasa-rasa.
1: Iya.
0: Jadi nggak ada sekolah apa-apa yang tentang kuliner gitu ya.
1: Enggak, Kak.
0: Benar-benar otodidak gitu ya. Nah, untuk namanya sendiri nih ya kan Lucky Look Cup tuh.
1: Iya.
0: Nah, kenapa tuh kok milih namanya Lucky Look Cup? Apakah ada mungkin cerita-cerita tersendiri di baliknya gitu, Mbak?
1: Nah, untuk pemilihan nama ini sebenarnya diskusi bareng suami. Mm-hmm. Kata suami gini, kalau kamu mau jualan kue Look Cup, berarti kamu harus punya nama yang gampang diingat sama okay. orang-orang sekitar. Duh, namanya apa ya? Terus kata suamiku, ya udah pakai Lucky Look Cup, L-U-C-K-Y, artinya itu kan apa namanya, keberuntungan gitu ya. Semoga kue ini bisa membawa keberuntungan buat semuanya, okay. katanya suamiku gitu. Terus ya udah deh, kita coba Lucky Look Cup. Dan beneran, akhirnya malah orang-orang itu kalau mau beli kue Look Cup bukan bilang, Kak mau beli kue Look Cup, bukan, bilangnya, Kak mau beli Lucky.
0: Agak ada kesalahpahaman ya.
1: Iya, agak ada kesalahpahaman.
0: Yang dibeli Lucky-nya, bukan Look Cup-nya.
1: Iya, betul.
0: Tapi lucu juga ya, kayak memang namanya catching banget ya, Lucky Look Cup gitu.
1: Iya.
0: Nah, mungkin ini ada teman pro 2 yang lagi mendengarkan sekarang atau yang lagi menonton di live YouTube kita gitu ya, Mbak ya. Mungkin belum tahu atau masih belum familiar sebenarnya jajanan Look Cup ini jajanan apa, Mbak?
1: Nah, untuk jajanan Look Cup ini sebenarnya setelah aku ulik, nama versi Indonesianya itu kue buah fantasi.
0: Oke.
1: Tapi aslinya tuh ada dari Thailand ya ini. Namanya Look Cup, terbuat dari kacang hijau, pelapis luarnya itu agar-agar.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia kan kita punya kue tok.
0: Iya,
1: ya, kue tok itu kan dalamnya juga kacang hijau tapi luarnya ketan kayak gitu. Jadi dari situlah kayak, oh cobalah bikin Look Cup ini gitu.
0: Oke, jadi bedanya Look Cup sama yang kue tok itu adanya yang di luarannya itu ya, Mbak.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Jadi kalau misal nih Mbak ya, kalau dibolehkan untuk flashback gitu ya, jadi awal-awal mula waktu adanya Lucky Look Cup ini sendiri, waktu itu kondisinya kayak gimana, Mbak?
1: Wah, waktu itu kondisinya super menantang ya, karena orang kan nggak tahu ini kue apa. Ternyata banyak yang nggak tahu. Ini bisa dimakan nggak, Mbak, kayak gitu?
0: Karena lucu banget ya bentuknya ya.
1: Iya, lucu banget, terus kayak mainan kayak gitu.
0: Kayak pajangan.
1: Iya, betul. Jadi kita tahun 2023 itu PR-nya mengedukasi, kayak ini kue bunda, ini bisa dimakan. Terus bahkan ada yang mengira Look Cup itu sama dengan kue tok.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan mereka itu sampai kayak, Kak, ini nanti bisa diangetin nggak?
0: Oke.
1: Okay. Aduh, jangan bunda jadi angetin. Ini kan dari agar-agar, bu, dimasukin kulkas aja aman.
0: Kalau diangetin meleleh lagi.
1: Iya, betul, meleleh lagi.
0: Tapi kan mungkin sekarang nih aku udah mulai sering sih, Mbak, melihat lukcup-lukcup gitu ya. Mungkin saat itu ada saat-saatnya viral deh kalau nggak salah, seingat aku gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, menurut Mbak Galuh sendiri gitu, apa sih yang menjadi ciri khas atau mungkin pembeda nih dari Lucky Look Cup ini dari lukcup-lukcup yang lainnya gitu?
1: Alhamdulillah kalau dari Lucky Look Cup ini, dari pertama kita hadir itu memang fokus ke hampers.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang Look Cup ini kan peruntukannya kalau di Thailand itu memang khusus untuk kalau ada acara-acara ibadah atau ada acara spesial lah pokoknya. Nah, di sini kita coba mengadaptasi itu. Selain itu, kami juga sudah sertifikat halal nih, Kak. Nah, jadi teman-teman enggak usah khawatir, karena biasanya kan kalau makanan yang ada embel-embel negara luar itu kan ada sedikit kekhawatiran, ah ini halal enggak?
0: Betul.
1: Aman yang aman enggak ya, kayak gitu. Insyaallah ini halal semua, Kak, produknya dari Lucky Look Cup.
0: Dan udah disertifikasi juga.
1: Sudah.
0: Ya. Jadi udah sangat amat terjamin kalau misal mau beli pun enggak usah ragu-ragu lagi gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan menurut Mbak Galuh sendiri ya, kan udah 3 tahunan ini ya Mbak ya menjalani bisnis dari Lucky Look Shop ini sendiri, dan menurut Mbak Galuh untuk tantangan apa sih yang memang yang Mbak Galuh rasa kayak berat banget di dunia perkulineran ini Mbak?
1: Kalau dari dunia perkulineran ini yang pertama itu konsisten ya. Itu kan kayak hal basic yang harus di apa ya, dimiliki oleh semua produk bisnis kuliner. Yang kedua itu adalah mental.
0: Oke, mental kenapa tuh, Mbak?
1: Mental. Nah, jadi ketika awal-awal jualan, namanya juga belum punya background jualan bisnis itu kan. Kami tuh pernah kena tipu.
0: Oh, iya. Astaga, gimana Mbak itu ceritanya?
1: Banget. Iya, pada saat itu kan tahun 2023 akhir kita kan baru merintis. Dapatlah bulk order Look Shop yang ukurannya agak gede. Terus jumlahnya itu kayak ratusan gitu kan. Terus akhirnya kita ambil dengan dalih orangnya bilang, "Aku DP dulu ya, nanti dirembes 3 hari kemudian." Ya pada saat itu namanya juga masih baru ya, oke-oke aja kan kita. Tapi setelah itu kok enggak itu ya, aku enggak dibayar ya.
0: Oh, iya. Astaga. Terus gimana Mbak akhirnya?
1: Kami sudah follow up tapi beliau nggak merespon. Sampai akhirnya kita di tahap mengikhlaskan. Nggak lama ada berita di Facebook kalau si oknum X ini memang spesialis penipu di daerah Singosari situ. Si pelanggan yang menipu kami ini. Terus akhirnya ya namanya juga dia licin, selicin belut akhirnya. Ya sudahlah, kita ikhlaskan buat biaya pelajaran juga.
0: Berarti memang udah pernah, udah ada rame yang gitu ya Mbak ya?
1: Iya betul.
0: Karena memang mungkin dulu Mbak Galuh juga baru awal-awal, juga masih belum ngerti gimana dinamika dunia perkulineran, bisnis kuliner gini ya Mbak ya?
1: Iya betul.
0: Tapi sekarang udah tahu Mbak kalau misal cara mengatasi orang-orang yang mungkin agak-agak suspicious gitu, agak-agak mencurigakan gitu kalau misal mau pesan sesuatu itu, sekarang udah terpecahkan.
1: Alhamdulillah untuk itu kita perbaiki di sistem pembayaran. Kalau dulu kita menerima DP berapa aja kita terima, kalau sekarang kita minta lunas di depan. Jadi kita lunas di depan ya Kak, insya Allah kita amanah. Soalnya kami juga sudah ada di Google Maps. Jadi bisa terlacak ini rumahnya Lucky Look Shop di mana. Dan kita juga apa namanya berjanji ke pelanggan kalau insya Allah yang dipesan itu sesuai dengan real pic lah, bukan gambar-gambar yang kita comot-comot dari luar juga kayak gitu.
0: Jadi insya Allah amanah lah ya, walaupun udah bayar full payment di awal ya insya Allah tetap amanah.
1: Tetap
0: gitu
1: amanah
0: ya.
1: Dan alhamdulillah pelanggan gak keberatan sampai saat ini.
0: Alhamdulillah. Nah untuk 3 tahun ini ya Mbak ya, menurut Mbak Galuh sendiri ada gak sih fase-fase mungkin yang Mbak Galuh ngerasa kayak capek atau mungkin meragukan diri sendiri kayak aduh apakah ini dilanjut gak ya gitu Mbak?
1: Pernah banget pas pasang surut ini kan, apa namanya, jualan gitu kan. Nah itu pas itu tuh kan kita ikut event. Harapannya ikut event itu kan selain sounding juga jualannya habis. Tapi ternyata realita tidak seperti itu. Akhirnya ya aku bilang kan ke suami, ih kita lanjut gak ya, apa orang-orang ini udah bosen sama Look Shop gitu kan. Ya dengan diskusi ya kami memutuskan jangan berhenti. Mungkin eventnya kurang cocok sama kue kamu, atau mungkin kamu kalau mau ikut event juga harus pilih-pilih, jangan semua-mua diikuti. Nah dari situ ya evaluasi lagi, terus ya tetap bertahan, sama pasti ada lah ya rasa bosen kayak masa bikin Look Shop terus gitu kan. Jadi kita membuat produk baru yaitu Mango Sticky Rice sama roti jala tapi bentuknya bunga.
0: Oh berarti masih tetap dikreasikan gitu.
1: Iya tetap dikreasikan. Dan itu alhamdulillah kita juga sudah proses sertifikat halal untuk kedua produk baru ini.
0: Jadi dua produk baru ini udah ada sejak kapan tuh Mbak?
1: Udah ada sejak itu bulan puasa tahun ini.
0: Oke, jadi masih baru,
1: iya, masih baru ya.
0: Ini
1: banget.
0: Masih fresh banget, ada mango sticky rice sama roti jala ya.
1: Iya, roti jala.
0: Jadi selain ada look chup, ada mango sticky rice yang juga dari Thailand lagi ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, dari Thailand lagi.
0: Terus ada roti jala gitu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin ini yang dua produk baru ini juga masih bisa ditemukan di CFD-nya juga atau gimana, Mbak?
1: Kalau untuk yang di CFD fokusnya ke look chup sama mango sticky rice, untuk roti jalanya masih by PO.
0: Okay.
1: Karena lagi-lagi roti jala ini butuh mengedukasi, butuh sounding lagi nih. Karena kan kayak enggak familiar sama jajanan roti jala masih.
0: Oke, okay. Jadi masih harus belajar-belajar lagi.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Karena memang kalau misal bisnis pun enggak akan tetap, gak akan berhenti untuk belajar ya, Mbak ya, bakalan terus ada terus adaptasinya, karena mungkin kan zaman juga ganti-ganti ya, Mbak.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Apapun yang viral tuh pasti itulah yang lagi rame gitu.
1: Iya,
0: ya. Jadi
1: iya,
0: harus kayak susah juga ya mengikuti itu semua ya, Mbak.
1: Iya, betul. Tapi walaupun misalnya kan beberapa hari yang lalu kan ada yang lagi viral tuh es pisang ijo, terus kan ada Dubai Chewy Cookie.
0: Betul.
1: Tapi kita komitmen untuk tetap straight ke look chup sama fokus ke jajanan yang looks-nya tuh cantik-cantik kayak gitu. Dan emang gak mudah sih. Jadi tujuan kita fokus ke Lucky Look Chup ini supaya nanti kalau misal orang Malang dan sekitarnya pengen cari look chup ataupun roti jala dan mango sticky rice, bisa langsung ke kami kayak
0: betul
1: gitu.
0: Nah, itu dia teman bro dua ya, obrolan kita dulu ini sedikit udah menyentuh-nyentuh gitu ya tentang produk-produknya, tapi kita akan break dulu ya teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Bro 2 FM, teman terbaik kamu, dan pastiin terus tetap stay tune teman bro dua, karena masih bakalan balik lagi dengan Mbak Galuh, dengan kita bakalan masih membicarakan tentang produknya di Lucky Look Chup teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan. Nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa. Ini nggak apa-apa itu. Cuma menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini, belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi, kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya

0: Pro2 FM, teman-teman baik kamu, teman Pro2 udah balik lagi ya bareng Tania di sini di Muda Kreatif Berjaringan. Jadi aku mau sapa-sapa dulu nih teman Pro2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun dan juga di Sumenep. Dan kali ini juga masih barengan sama Mbak Galuh ya, owner dari Lucky Look Chub. Dan tadi kita juga udah berbincang-bincang gitu ya Mbak tentang proses latar belakang gimana terbuatnya dari Lucky Look Chub ini sendiri dan semua cerita-cerita di balik ini gitu ya Mbak Galuh ya. Dan tadi juga sempat kita bahas sedikit ya Mbak waktu kita off air ini tentang pembuatan dari Look Chub ini sendiri gitu ya Mbak. Mungkin bisa dijelaskan gitu Mbak, gimana sih mungkin cara pembuatan dari Look Chub ini sendiri?
1: Oke, untuk pembuatan Look Chub ini sebenarnya udah banyak ya tutorial di YouTube. Itu dimulai dari pemilihan kacang hijaunya. Nah, biasanya teman-teman tuh masih keliru nih Kak. Mereka langsung pakai kacang hijau yang belum dikupas. Nah, ini teman-teman jangan pakai kacang hijau yang belum dikupas ya. Langsung beli aja kacang hijau yang sudah dikupas. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa direndam kacangnya. Setelah direndam, dikukus atau direbus, lalu dihaluskan, dikaliskan. Nah ini setelah itu proses yang agak lama nih ngebentuk satu persatu.
0: Yang butuh ketelatenan dan kefokusan.
1: Iya, butuh ketelatenan, kefokusan dan ketenangan. Kalau nggak tenang nggak jadi, beneran nggak jadi.
0: Iya, apalagi kalau misal lagi banyak pikiran gitu, kayaknya harus dihilangkan dulu gitu.
1: Iya, kayak keruwetan dalam pikiran tuh kayak harus tenang gitu. Pokoknya nggak boleh ada distraksi.
0: Jadi memang harus tetap fokus gitu ya.
1: Fokus ngebentuk satu-satu. Nah, setelah itu ini part yang menyenangkan sekaligus menyeramkan karena mewarnai. Jadi kadang mewarnai itu ada beberapa bentuk Look Chub yang misal dua warna seperti bentuk terong itu kan butuh bentuk hijau dan hijau dan ungu. Tangkainya hijau, buahnya ungu. Nah, itu kalau kita ngantuk bisa kebalik tuh Kak. Jadi tangkainya ungu, buahnya hijau.
0: Aduh, kayaknya berarti emang harus beneran fokus gitu. Iya, karena kalau misal salah ya harus ngulang lagi dari awal ya, Mbak ya.
1: Iya, ngulang lagi kalau enggak. Kalau udah terlanjur ya dibiarin lah jadi bentuk cup anomali, udah gak apa-apa lah.
0: Dimakan sendiri aja gitu. Berarti masih ada ini ya Mbak, waktu awal-awal coba masih ada trial and errornya gitu ya Mbak?
1: Iya, jadi kita kayak trial and error kayak ini pas gak ya, kemanisan gak ya, kayak gitu. Kadang kan orang kayak ini kurang manis, ada yang bilang ini kemanisan kayak gitu. Terus ada yang ini agar-agarnya kurang tebel Kak. Ada yang bilang ketebelan Kak. Jadi kita catet tuh, kita selalu catet sampai akhirnya kita nemu formula yang alhamdulillah cocok untuk mayoritas lidah konsumen kayak gitu.
0: Tapi kalau misal rasa ini juga agak tricky ya Mbak ya, karena kan kalau misal rasanya juga selera ya, kayak manis atau nggak manis kan juga orang memang ada suka yang manis, tapi ada juga orang yang manis dikit udah ngerasa kayak aduh ini kemanisan gitu ya Mbak ya. Jadi memang kayak agak tricky juga kalau mau mengkoreksi rasa karena selera orang juga beda-beda. Tapi akhirnya Mbak Galuh ini udah bisa menghandle ini semua ya Mbak.
1: Iya, alhamdulillah itu berkat dari apa namanya riset juga sih. Kayak wah ini kayaknya cocoknya gini. Tapi pernah loh ada orang itu yang emang special request kayak Kak aku pesen sekian ratus biji, ini khusus buat aku aja ya Kak, gak terlalu manis sama warnanya jangan terlalu gonjreng. Soalnya dia katanya kayak sensitif gitu ke pewarna makanan. Padahal pewarna makanan yang kita pakai sudah BPOM dan halal juga. Ya kita juga menerima request khusus seperti itu dengan catatan ada minimal ordernya.
0: Jadi masih bisa menerima juga ya kalau misal di request kayak jangan terlalu manis atau untuk warnanya juga jangan terlalu mencolok gitu, juga masih bisa diterima gitu ya Mbak request-requestan. Dan sekarang juga di Lucky Look Chub ini sendiri juga tadi udah disebutkan ya, udah ada tiga produk ya Mbak sekarang ini yang lagi jalan. Ada Look Chub ini sendiri, terus ada Mango Sticky Rice sama Roti Jala ya Mbak ya. Tapi ini untuk tipe-tipe produk yang memang ada, kalau misal nih Look Chubnya ini dijualnya kayak gimana Mbak? Apakah mungkin harus ada minimal pembelian berapa? Atau mungkin kalau PO harus gimana gitu Mbak?
1: Kalau untuk PO itu kita minimal beli di 100 biji.
0: Oke. Okay.
1: Karena 100 biji itu kayak satu adonan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kurang dari kalau kurang dari 100 itu bisa, mm-hmm, dengan catatan di hari pemesanan tuh ada pesanan lain.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau di apa namanya CFD, misal teman-teman malas PO itu bisa langsung, yaitu kemasannya kayak gini, Kak. Langsung aja satu porsinya 10.000 isi 5.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Berarti bisa langsung yang satu kali makan gitu,
1: iya,
0: ya, Mbak.
1: Bisa satu kali makan
0: sendiri gitu ya.
1: Iya, yang buat icip-icip, yang buat buat penasaran aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi satu begituan isi 5. 10.000-an
1: iya,
0: ya, Mbak.
1: 10.000-an
0: ya
1: aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi kalau misal yang PO ini harganya di start berapa, Mbak?
1: Kalau yang PO itu karena dia masuknya bulk order ya, itu kalau dari yang 100 biji itu start di harga 105.000.
0: Oke. Okay.
1: Iya, start di harga itu aja. Jadi lebih murah jatuhnya.
0: Dan sama affordable juga sih menurut aku ya, Mbak, ya, karena kan untuk pembuatan Lookchup sendiri ini kan butuh tenaga manusia.

0: juga ya Mbak ya, karena kalau misal nggak teliti juga pastinya akan salah gitu ya. Dan karena kan Lukcup ini juga mini-mini lucu-lucu gitu ya, jadi kalau misal nggak teliti, nggak fokus, pastinya bakalan ada aja gitu ya kesalahannya. Jadi kalau misal dengan tenaga manusia yang sangat amat luar biasa kayak gitu dan dijual dengan harga yang kayak dapat 5-10 ribu tuh kayak udah affordable banget ya Mbak ya, udah murah banget.
1: Udah, dan insya Allah itu udah untung juga, dan tenaga manusianya juga udah include juga. Jadi gak usah khawatir.
0: Oke, udah include semuanya dalam satu gitu.
1: Iya. Jadi teman-teman tinggal langsung aja pesan ke kami, menikmati satu gigitan tanpa repot-repot capek.
0: Betul, nah aku kayaknya lebih prefer untuk ini sih, prefernya ke langsung aja beli gitu ya, gak usah bikin-bikin sendiri. Iya, karena kalau Mbak Galuh kayaknya prefer bikin dari awal gitu. Karena mungkin waktu itu masih ini ya Mbak ya, masih jarang yang jual mungkin ya.
1: Iya, jarang yang jual. Aku itu dulu tahun 2023 sampai hunting ke Malang, kayak pusatnya toko-toko kue. Itu kayak kok gak ada ya. Saya tanya juga, itu kue apa ya Mbak? Ya masih belum banyak yang tahu. Nah itu rezeki kita itu terasanya itu di tahun 2025. Wah itu pas pertengahan tahun itu rame banget.
0: Betul.
1: Viral banget.
0: Iya, kayak yang tadi aku juga bilang gitu ya teman berdua, karena misal di media sosial udah viral tuh pasti dicari di mana-mana. Kayak yang kemarin juga banyak banget yang pisang ijo, es pisang ijo.
1: Betul.
0: Itu langsung banyak banget juga kan yang jual es pisang ijo. Terus yang kemarin ada yang ya masih sih sampai sekarang ya, yang Dubai Chewy Cookie itu juga masih banyak banget sih yang menjual. Terus waktu itu juga sempat rame sih Lukcup-Lukcup ini, dan aku juga baru tahu Lukcup tuh waktu rame itu kayaknya sekitar di tahun lalu mungkin ya.
1: Iya, tahun lalu 2025. Iya, pas itu ada banyak influencer yang nge-viralin si Lukcup ini karena mungkin kontennya itu rame, jadi mereka beli Lukcup terus akhirnya kan kayak impulsif ya.
0: Betul.
1: Jadi para netizen tuh kan jadi penasaran, aku harus beli Lukcup ini nih, nggak boleh ketinggalan nih sama tren kayak gitu.
0: Ikut-ikutan review-review juga.
1: Iya betul.
0: Gitu ya Mbak ya. Jadi waktu di tahun lalu juga ikut terdampak itu Mbak.
1: Iya, alhamdulillah ikut terdampak sampai slot PO kami itu, pre-order kami itu penuh sampai 3 bulan. Itu tuh sampai penuh banget, sampai aku sama suami kayak, ini kapan kita istirahatnya? Terus kata suami, gak apa-apa, gak apa-apa, kita nanti ada masanya kok, nanti kita santai-santai setelah ini.
0: Iya, kalau misal lagi rame, alhamdulillah kita terima aja dulu.
1: Iya,
0: gitu ya. Dan ini for your information teman berdua, tadi Mbak Galuh juga cerita ya, kalau yang mengerjakan ini cuma berdua juga ya, Mbak Galuh dan juga suaminya aja gitu. Jadi kalau misal karyawan cuma jaga stand ya Mbak ya?
1: Iya, jaga stand untuk saat ini. Tapi kalau pas kita menerima pesanan, misalnya kayak pernah itu 2000 pieces itu sekaligus kan ya, kita harus rekrut sama anak-anak freelancer.
0: Okay.
1: Tapi mereka nanti tugasnya yang ringan-ringan, kayak menimbang, kayak gitu. Nggak yang membentuk, itu tetap aku.
0: Seenggaknya ada yang bantu lah ya Mbak.
1: Iya betul, seenggaknya ada yang bantu. Kalau dikerjain sendiri kayaknya bakalan tepar.
0: Iya sih, apalagi kalau misal sampai 200-300 gitu kan kayak, aduh,
1: capek
0: itu
1: banget.
0: Berapa lama Mbak? Katanya kalau misal satu adonan kan 100 ya, Mbak bisanya. Nah itu kalau misal 300, kalau misal satu adonan kan dapat 100 tuh ya. Itu biasanya dalam berapa lama pengerjaannya Mbak?
1: Kalau dihitung, aku ngitungnya itu dari proses ngaliskan adonan itu kurang lebih sampai finishing ya, sampai jadi itu ya 3-4 jam lah.
0: 3-4 jam itu masih dari itu, startnya dari kalisan.
1: Iya,
0: dari kalis,
1: dari
0: itu
1: ngaliskan.
0: Dari,
1: itu packing enggak dihitung packing.
0: Aduh, 4-5 jam itu untuk satu adonan aja ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Dan itu kalau belum lagi kalau misal dapat adonan tinggal misal 300-400 itu kan kayak, aduh, berapa hari itu.
1: Kalau
0: banget
1: kalau orderan udah ratusan kayak gitu, aku harus, suamiku langsung mau gak mau harus bantuin aku.
0: Kayak ditarik ya,
1: mau gak mau. Soalnya kalau dikerjain sendiri tuh juga ya capek banget. Kayak besoknya bisa-bisa kayak cuma tidur aja di rumah.
0: Iya sih, karena kalau misal satu kali pengerjaan aja udah 3-4 jam ya.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misal lagi banyak, itu bisa seharian penuh mungkin, Mbak.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, betul, sampai enggak keluar rumah.
0: Pernah, Mbak?
1: Pernah.
0: Mendapat
1: kayak dari jadi tuh ngerjain tuh dari pagi sampai okay. ketemu pagi lagi.
0: Wah. Aduh, enggak tidur ya itu direla-relain untuk bikin.
1: Tidur sih, tapi kita sif-sifan kayak.
0: Oh, okay.
1: Kamu gantian tidur dulu, nanti aku yang ngerjain.
0: Demi kesehatan. Kalau misal enggak fokus, kalau misal enggak tidur kan jadi enggak fokus.
1: Iya, betul.
0: Kan kalau bikin lookcup kan harus fokus itu tadi ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misal mungkin produk yang paling best seller gitu, Mbak, dari konsumen apa, Mbak, biasanya?
1: Kalau dari konsumen yang paling best seller ya tetap lookcup. Karena memang konsumen itu kalau ketik di Google tuh apa namanya lookcup itu alhamdulillah yang muncul punya kami.
0: Oh, okay.
1: Jadi mereka beli lookcupnya ke kami. Terus setelah lookcup yang best seller itu Mango Sticky Rice. Karena mungkin udah familiar ya,
0: iya,
1: sama
0: betul.
1: Produk Mango Sticky Rice. Dan yang ketiga ini ya roti jala ini tadi.
0: Mango Sticky Rice juga waktu itu ada masa-masanya viral juga ya, Mbak ya.
1: Iya kayaknya iya, tapi
0: udah lama banget sih kayaknya.
1: Udah lama banget. Yang viralnya awet itu ya si lookcup ini. Itu dulu itu aku sampai kirim keluar kota loh.
0: Oh,
1: Kak.
0: Berarti bisa juga ya di pack.
1: Yeah.
0: Ini buat teman-teman yang ada di Surabaya, Jember, Madiun, Sumenep, ini bisa mungkin ya.
1: Bisa, bisa pakai Paxel.
0: Oke, pakai Paxel. Dan tetap aman ya, Mbak ya, pastinya.
1: Alhamdulillah aman.
0: Insyaallah ya.
1: Iya, insyaallah aman. Pas itu kan ada yang pesen tuh di daerah Pasuruan. Itu ya kita kayak, "Kak, tapi kami enggak berani. Misal nanti kuenya rusak, kami garansi balikin 100%, gak apa-apa deh." Terus ya udah bismillah, dan alhamdulillah pas nyampe itu aman.
0: Oke. Okay.
1: Aman. Terus sampai Surabaya itu juga itu aman, alhamdulillah. Jadi kuenya gak hancur, okay, dan gak basi
0: ya, Mbak,
1: alhamdulillah.
0: Ya. Tapi kalau lookcup ini sendiri apakah tipe kue yang memang gampang basi atau enggak, Mbak, sebenarnya?
1: Ini lookcup ini termasuk ke dalam kue basah yang handlingnya tuh lumayan khusus ya. Jadi dia tuh nggak boleh terlalu kena panas.
0: Oke. Okay.
1: Dia tuh sukanya disimpan di cuaca yang dingin kayak okay. ada AC atau okay. dimasukkan ke chiller kayak gitu. Jadi emang dia tergolong kue yang cepat basi. Karena mungkin dari itunya ya, apa namanya, pelapisnya kan agar-agar. Agar-agar ini kan media yang disukain sama bakteri untuk okay. bertumbuh. Jadi ya pintar-pintarnya kita untuk penyimpanannya kayak gitu.
0: Oke, okay, tapi kalau misal dikirim kayak sampai luar kota, itu apakah kayak disediakan kayak box apa gimana, Mbak? Kalau misal di suhu ruang aja, apalagi kalau misal terkena suhu-suhu yang ada matahari-mataharinya, itu kan kayak agak riskan juga ya, Mbak, sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau misal pengiriman untuk keluar kota biasanya gimana, Mbak?
1: Kalau pengiriman keluar kota itu kami menyediakan paket extra packaging namanya.
0: Okay.
1: Itu nanti ada thermal bag-nya sama apa sih namanya itu, ice pack.
0: Oh, ada ice pack-nya juga.
1: Dan juga pengirimannya kita nggak bisa pakai yang reguler. Jadi pakainya yang one day 24 jam itu.
0: Okay.
1: Dan pakainya yang khusus untuk pengiriman frozen food.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka kan pakai box yang ada itu apa namanya, ada hawa-hawa dinginnya
0: betul.
1: Gitu. Ya, jadi memang harganya juga menyesuaikan juga.
0: Tapi ini kirim yang paling jauh nih kemana, Mbak, selama ini?
1: Kirim yang paling jauh itu ke daerah Gempol sama Surabaya, jauh mana ya?
0: Jauh Surabaya kayaknya, Mbak ya.
1: Berarti
0: pokoknya paling, di daerah situ ya.
1: Paling jauh itu di Surabaya. Tapi kalau pelanggan yang pas 2025 itu datang langsung, itu ada yang dari Tulungagung.
0: Oh.
1: Itu langsung ke rumah ngambil.
0: Jemput cup. Ya, Mbak.
1: Iya
0: ya.
1: Jemput. Terus ada juga yang dibawa ke Banyuwangi bahkan.
0: Oh.
1: Tapi dia di bawa sendiri.
0: Tapi kayaknya menurut aku juga lebih aman kayak dibawa sendiri deh, Mbak,
1: iya,
0: ya kayaknya.
1: Betul.
0: Karena kalau misal dijalankan, misal Mbak Galuh udah sangat berhati-hati gitu ya kalau nge-package-nya. Tapi kalau misal dijalankan kita juga enggak tahu ya, Mbak ya, bakalan sebrutal apa itu.
1: Iya, sebrutal apa.
0: medan-medannya gitu ya. Jadi kalau sebenarnya lebih aman itu kalau misal dijemput terus kita mungkin bawa sendiri gitu.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Kita kan juga tahu kondisinya gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau misal ada kesalahan ya yang disalahin kita sendiri, diri kita sendiri.
1: Iya, soalnya kalau misalnya konsumen itu ngebawa sendiri kan mereka bawanya itu sepenuh hati.
0: Betul,
1: terus
0: berhati-hati,
1: kayak berhati-hati juga. Kayaknya paling jauh itu selain dibawa ke Banyuwangi itu ke Solo.
0: Oke,
1: Solo
0: udah,
1: dan Jogja.
0: Udah pindah
1: itu.
0: Provinsi juga udah,
1: udah
0: bisa
1: udah
0: ya.
1: Itu beneran deg-degan banget itu Kak. Aku tuh sampai WA kakak. Kak, kuenya aman enggak ya sampai Jogja? Kak, beneran okay. aman enggak?
0: Katanya. Sampai minta update terus ya.
1: Iya, sampai minta update. Soalnya kan khawatir karena dianya kan kuliahnya di Malang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pulang ke Jogja itu pengen bawain bundanya kue lukcur.
0: Bawa-bawa oleh-oleh.
1: Iya, bawa oleh-oleh. Okay. Kan ya kami juga enggak mau ngecewain kakaknya.
0: Betul.
1: Juga, kan.
0: Ya, itu. Tapi alhamdulillah aman Kak sampai Solo sampai Jogja.
1: Alhamdulillah okay. aman Kak.
0: Alhamdulillah aman ya sampai padahal kalau misal mau ke Jogja, mau ke Solo itu mungkin paling cepat kan kayak 6 jaman gitu ya Mbak ya.
1: Iya betul, 6-9 jam.
0: Itu masih dengan kondisi yang aman juga cukup luar biasa ya. Karena itu tadi sih kalau misal dibawa sendiri pasti lebih berhati-hati gitu
1: iya.
0: ya Mbak ya. Nah kalau misal kan lukcup ini sendiri lebih banyak untuk dipesannya secara pre-order dulu gitu ya Mbak ya. Nah ini ada gak sih Mbak Galuh sendiri menerima request-request yang mungkin unik gitu menurut Mbak Galuh atau yang lucu-lucu gitu?
1: Yang unik itu kan kita kami di sini kan bikin lukcup itu selain bentuk buah dan sayur juga ada bentuk hewan-hewan lucu
0: okay.
1: mulai dari paus, bentuk kura-kura sama bebek. Nah, ini yang lucu ini pesanan lukcup bentuk bebek nih. Biasanya kan bebek itu warna kuning atau putih.
0: Okay.
1: Nah, ini salah satu pelanggan nih pengen bebeknya diwarnain ungu.
0: Agak ini ya bebeknya agak-agak disumbo gitu ya.
1: Bebek sumbo. Aduh, saya tuh sampai apa pas mau nerima pesanan itu juga agak ragu kan sampai saya khususin buat bebek warna ungu saya setorin fotonya ke dia Kak, bebek ungu itu kayak gini Kak, kayak unik banget ini bentuknya Kak.
0: Beda banget ini ya.
1: Iya, beda banget. Terus katanya nggak apa-apa Kak, aku suka katanya.
0: Okay. Gitu. Mungkin warna kesukaannya ungu mungkin ya.
1: Iya, usut-pusnya usut ternyata apa namanya bebek ungu tadi tuh dihadiahin buat temennya.
0: Oh, okay.
1: Iya.
0: Lucu juga ya. Jadi lucu. Untuk warnanya juga bisa di request ya Mbak ya.
1: Bisa. Bisa kalau misalnya nih jeruk itu kan warnanya kan oranye. Misal teman-teman pengen jeruk warna biru juga boleh. Gak apa-apa.
0: Itu varian jeruk baru ya.
1: Iya, jeruknya jeruk baru.
0: Warna biru atau mungkin yang diwarnain ungu lagi juga gak apa-apa.
1: Ya gak apa-apa boleh.
0: Terserah yang konsumen mau gitu.
1: Iya. Kadang kami juga kayak harus fleksibel kan ya. Kan kami juga gak bisa memaksakan selera konsumen.
0: Betul.
1: Jadi ya selama itu masih bisa kami buatin ya kami buatin.
0: Oke, jadi masih fleksibel juga ya menghadapi requestan-requestan yang unik-unik ini dari konsumen. Dan ternyata aku juga baru tahu, aku biasanya tuh lukcup taunya bentuknya buah-buahan aja ya Mbak ya. Yang ramenya mungkin yang memang buah-buahan. Tapi ternyata ini juga di laki lukcup ada yang
1: bentuk
0: hewan-hewan ya.
1: Iya. Sebenarnya kami sendiri tuh selalu update dari Thailandnya langsung.
0: Okay.
1: Ya influencer ya pentolan-pentolan pembuat lukcup di sana.
0: Okay.
1: Dan alhamdulillah di sana juga aku punya teman. Jadi aku kan selalu nanya ada update apa nih di sana. Jadi di situ kita alhamdulillah bisa ngikutin tren lah kayak oh ini ada lukcup bentuk hewan kayak gitu. Terus juga dari hampers-hampers ini alhamdulillah kami juga ada hampers buket di mana buket kan biasanya isinya bunga tuh. Nah, ini diisinya lukcup.
0: Okay.
1: Dan itu alhamdulillah jadi best seller juga sampai sekarang.
0: Oke, jadi kalau misal mau request mungkin ya Mbak kalau hampers-hampers lukcup gitu ya. Itu mau bentuknya apa itu bisa di request juga gitu gak Mbak? Atau mungkin semampunya gitu?
1: Bisa, kalau untuk buket itu maksimal 10 jenis.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalnya pengen satu jenis kayak kakaknya tadi yang bebek ungu itu bisa, boleh. Jadi memang literally emang bebek ungu semua dalam satu buket itu.
0: Oh, jadi memang menyesuaikan lagi gitu ya. Memang fleksibel, jadi gak memaksakan gitu.
1: Enggak,
0: ya.
1: Enggak memaksakan. Bahkan ya kami tuh kadang kan orang kayak jualan lukcup yang simpel-simpel aja deh bentuknya. Itu kami sendiri juga gak enak kan.
0: Okay.
1: Soalnya kami juga selain jualan produk yang enak juga jual experience.
0: Okay.
1: Kan kadang orang tuh kayak ini bentuknya banyak. Ya harapan kami bisa meningkatkan mood para konsumen lah.
0: Betul. Tapi kan ini udah di tahun ini udah nambah 2 produk nih Mbak ya, di Lucky Lucup ini sendiri. Tapi ini udah ada rencana baru gak nih untuk menambah produk, menambah menu mungkin Mbak di kedepannya?
1: Kalau menambah menu insya Allah iya, tapi gak dalam waktu dekat sih. Soalnya kayak masih meraba-raba menu apa yang masih satu tema dengan brand kami kayak gitu. Soalnya juga selain enak kan tampilannya yang juga kami jual kayak gitu. Jadi mungkin masih reset-reset dulu lah untuk produk yang selanjutnya.
0: Oke, tapi udah kepikiran gak nih kira-kira pingin jualan apa gitu?
1: Jujur masih belum ya untuk sekarang. Masih fokus ke Mango Sticky Rice sama roti jalannya dulu.
0: Oke, dan ini untuk mungkin teman produk yang lagi mendengarkan nih Mbak ya, yang penasaran juga ya tentang Lucup-nya atau mungkin produk-produk lainnya gitu ya dari Lucky Lucup ini, apa sih yang mungkin bisa membuat mereka wajib nih untuk mencoba Lucky Lucup ini Mbak?
1: Nah, untuk apa namanya, untuk Lucky Lucup sendiri ini biasanya buat teman-teman yang pengen seru-seruan nih Kak. Biasanya kayak aku pengen ngasih kado ke teman, itu bisa banget ya pakai Lucky Lucup. Ataupun biasanya kami menerima pesanan di acara-acara khusus di kampus, seperti pengukuhan profesor. Itu alhamdulillah kami pernah dapat orderan tumpeng.
0: Tumpeng lucup. Oh wow,
1: iya, wow.
0: Sangat amat unik ya.
1: Iya, itu amat sangat unik dan menantang. Itu bawanya sulit Kak,
0: karena tumpeng ya Mbak ya.
1: Iya, jadi tuh beliau pengen, saya mau pesan lucup dua tampah tapi dibentuk tumpeng. Gak mau tahu gimana caranya tuh harus seperti tumpeng katanya gitu, kayak,
0: nah, itu dia,
1: kayak
0: ya?
1: Power gitu.
0: Gak mau taunya itu loh.
1: Iya, gak mau taunya itu. Akhirnya kami berdua kayak aduh gimana ya, gak diambil sayang. Kalau diambil juga resiko, ya udah kita ambil aja kita.
0: Iya, mau gak mau ya udah kita ambil aja gitu ya, rezeki ya Mbak ya.
1: Rezeki. Alhamdulillah selama ini kami tuh dapat pesanannya tuh untuk acara-acara khusus sih Kak. Memang itu spesialis kami.
0: Dan ini mungkin Mbak pesan-pesan nih buat anak-anak muda yang masih mau, yang mau mulai bisnisnya tapi masih ragu-ragu, masih takut-takut, ada gak nih pesan-pesannya untuk anak-anak muda Mbak?
1: Untuk bisnis ya, seperti biasa, riset dulu. Jangan lupa riset dulu, kira-kira produknya mampu gak ya kita bikin. Dan semisal kalau bisnisnya teman-teman itu bisnis A gak cocok, jangan takut mencoba bisnis B, bisnis yang lain. Jadi harus punya plan-plan lainnya juga. Dan yang terakhir pesannya ya konsisten. Jangan sampai kayak misal nih jualan hari pertama toppingnya dibanyakin, terus ketika udah viral toppingnya sedikit kayak gitu. Itu bikin pelanggan kecewa biasanya.
0: Jadi harus konsisten juga ya Mbak ya. Betul. Ini buat teman berdua yang mungkin mau, terakhir ya Mbak ya, ini karena udah mau jam 1 aja nih, gak kerasa banget. Mungkin teman berdua dari Surabaya, dari Jember, dari Madiun, dari Sumenep, dan juga dari Malang nih yang penasaran banget, ini bisa kepoin di mana nih Mbak Lucky Lucup?
1: Untuk teman-teman yang pengen tahu nih varian packagingnya Lucky Lucup ataupun dari produk lainnya Lucky Lucup, itu bisa banget ke Instagram atau TikTok kami di Lucky Lucup LUCKY LUKCHUP.
0: Oke, jadi bisa langsung aja teman produk ke Instagram di Lucky Lucup ya, dan pronunciationnya sama aja ya, Lucky Lucup. Teman produk bisa kamu langsung aja kepo-kepoin di situ. Mungkin udah ada nomor-nomor WhatsApp admin yang bisa dihubungi Mbak di situ.
1: Sudah, boleh disebutin di sini.
0: Boleh banget.
1: Teman-teman buat yang mau PO Lucky Lucup ataupun produk lainnya, itu bisa langsung ke nomor kami ya di 085 70 663 6661.
0: Nah itu dia teman berdua, yang buat kamu nih yang mau penasaran dan mungkin mau pesan-pesan, bisa langsung aja gitu ya ke nomor tadi, atau mungkin bisa langsung aja cek-cek dulu, kepo-kepoin dulu di Instagramnya ya, di Lucky Lucup. Dan itu dia teman berdua ya, muda kreatif berjaringan kita hari ini di hari Rabu 26 Agustus. Terima kasih banyak Mbak Galuh udah sharing-sharing.
1: Sama-sama, terima kasih sudah mengundang kami.

wilayah-wilayah kamu masing-masing teman Pro 2. Dan yang pastinya Tania juga masih bakalan nemenin kamu di sore ceria ya, kalau sore ceria sih di santai siang teman Pro 2 sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baru

Hai hai hai, sebelah 5,2 Pro 2 era Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di program 2 era Madiun, teman Pro 2 barengan sama aku Nabila Negari menemani kamu di santai siang. Kali ini informasi olahraga akan aku hadirkan 1 jam ke depan sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi seru ya, teman Pro 2. Di antaranya ada berkaitan dengan sepak bola. Terus juga ada berkaitan dengan basket dan masih banyak lagi. So stay tune ya di frekuensi 95,2 maupun aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Segera download RRI Digital.

Ya, informasi pertama berkaitan dengan dunia olahraga adalah Kapten Manchester United atau yang kita kenal sebagai MU, Bruno Fernandes yang dinobatkan sebagai PFA Player of the Year setelah tampil impresif sepanjang musim 2025-2026. Bruno Fernandes menjadi pemain Portugal kedua yang berhasil meraih penghargaan ini setelah Cristiano Ronaldo, teman berdua. Untuk Fernandes sendiri mencatatkan musim yang luar biasa bersama dengan MU dengan memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier Liga. Gelandang asal Portugal tersebut membukukan 21 assist melewati rekor sebelumnya yang dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne dengan 20 assist. Adapun assist ke-21 Fernandes tercipta pada pertandingan terakhir musim saat dia memberikan umpan untuk gol Patrick Dorgu ketika Manchester United menghadapi Brighton. Penghargaan tersebut melengkapi pencapaian Fernandes setelah sebelumnya meraih Premier League Player of the Season dan Football Writers Association Footballer of the Year. Fernandes pun menjadi pemain Manchester United pertama yang memenangkan PFA Player Player of the Year sejak Wayne Rooney pada tahun 2010. Selain penghargaan individu, Fernandes juga masuk dalam PFA Premier League Team of the Year dan menjadi satu dari hanya dua pemain di luar Arsenal dan Manchester City yang masuk ke dalam daftar tersebut bersama dengan penyerang Brentford Igor Thiago, teman berdua. Sebagai informasi, Arsenal mendominasi susunan tim dengan 5 pemain, sedangkan Manchester City menyumbangkan 4 pemain, sementara tidak ada pemain Liverpool yang masuk dalam PFA Team of the Year untuk musim ini. Di kategori lainnya, pemain Manchester City seperti Nico O'Reilly meraih penghargaan Men's Young Player of the Year. Sementara itu, Khadija Boni Shaw dari Manchester City dinobatkan sebagai PFA Women's Player. Jadi setelah menjadi top scorer WSL dengan 21 gol.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: be friends.
1: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
2: Segera download RRI Digital.

Pertemuan Pro 2, pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton menetapkan 12 pemain Timnas Basket Putra untuk prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Mereka berjuang di Seremban, Malaysia pada tanggal 24 Agustus lalu sampai dengan 1 September 2026. Dalam hal ini, Indonesia tergabung di grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1. Skuad Merah Putih bersaing menghadapi Singapura, Hong Kong, dan juga tuan rumah Malaysia, di mana Timnas Basket Putra menghadapi Singapura pada tanggal 28 Agustus mendatang. Kemudian dilanjut Hong Kong pada tanggal 30 Agustus, dan perjuangan akan ditutup menghadapi Malaysia pada tanggal 31 Agustus 2026. Indonesia dalam hal ini wajib finish tiga besar grup C untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan terkait hal tersebut, Coach Dave, sapaan akrabnya, optimis untuk Timnas Indonesia sendiri berkat latihan dan juga 4 laga uji coba, sehingga bisa optimis untuk meraih ke babak selanjutnya. Timnas Basket Putra akan bertolak ke Malaysia pada hari Selasa ini, tanggal 26 Agustus, dan mereka akan berjuang lolos demi tiket final FIBA Asia Cup 2029. Dan 12 pemain pun ini sedang dipersiapkan, teman Pro 2 ya. Kita doakan semoga skuad Merah Putih bisa bertanding dengan maksimal dan melaju ke babak selanjutnya di FIBA Asia Cup 2029.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Inside your apartment, you used to come down. Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang teman Pro 2. Kali ini kita bergeser ke cabang olahraga bulu tangkis di mana Jonathan Christie saat ini menempati peringkat nomor 1 dunia dalam daftar pebulu tangkis tunggal putra dunia. Kemudian posisi Alwi Farhan dan Mozaki Ubaidillah ini lantas di mana nih? Mungkin kamu bertanya-tanya gitu ya. Nah, untuk Jojo sendiri ada di puncak daftar pebulu tangkis tunggal putra menurut Federasi Badminton Dunia BWF dengan 87.631 poin. Terkait hal tersebut, Christo Popov, Kun Lafut, Fit Tsarn, Chou Ti Chen, dan Anders Antonsen ada di bawah Jonathan. Begitu juga dengan Shi Kyu Ki atau Alex Lanier. Sementara untuk tiga nama lainnya yang mengisi posisi 10 besar ini adalah Kodai Narouka, Victor Lai, dan juga Li Shifeng, teman Pro 2. Dan sejauh ini tidak ada nama pebulu tangkis lain asal Indonesia yang menghuni peringkat 10 besar selain Jonathan. Atlet Indonesia yang paling dekat dengan posisi 10 teratas adalah Alwi Farhan, di mana atlet 21 tahun tersebut menempati peringkat ke-11 dunia dengan 71.619 poin. Sementara Ubaid menempati peringkat ke-29 dengan 44.661 poin di bawah pemain macam Ayu Shetty, Ramsus Gimke, Yusai Okimoto, Kenta Nishimoto, dan Angus Eng Kalong. Hasrat kita tak lagi sama. Setelah pebulu tangkis tersebut teman Pro 2 ya, ada Ubaid juga yang ada di bawahnya. Di bawah Ubaid ada Pradiska Bagas Sujiwo dan menghuni urutan ke-44 dunia. Dilanjut ada Muhammad Yusuf dan Anthony Sinisuka Ginting yang menduduki peringkat 46 dan 49 dunia. Di luar posisi 50 besar dan masih kisaran 100 dunia, ada Richie Duta Ricardo dan Bismo Raya Oktora.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2. Kali ini kita bergeser ke dunia entertainment di mana aktor Jang Dong-yoon mengumumkan rencana pernikahannya pada bulan Oktober mendatang melalui surat tulisan tangan yang dibagikan lewat Instagram. Aktor tersebut menyampaikan kabar bahagia tersebut secara langsung teman Pro 2 kepada penggemar sejak hari Selasa di tanggal 25 Agustus kemarin. Pernikahan itu akan digelar Jang Dong-yoon bersama dengan aktris Kim Seung-yoon yang telah lama menjalin hubungan dengannya. Aktris Kim Seung-yoon di sini sendiri diketahui pernah membintangi The Tale of Nokdu serta film Please Be My Ear and The Yes. Agensi BH Entertainment sendiri mengonfirmasi rencana pernikahan tersebut setelah kabar mengenai Jang Dong-yoon dan Kim Seung-yoon diberitakan. Dan agensi pun menyampaikan keduanya akan melangsungkan pernikahan sederhana pada bulan Oktober mendatang dengan dihadiri oleh keluarga masing-masing. Keputusan untuk menikah menurut Jang Dong-yoon diambil setelah melalui banyak pertimbangan selama menjalani hubungan. Dan waktu yang mereka habiskan pun bersama membuat keduanya semakin mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain. Sekarang keduanya sepakat untuk menjadi orang terdekat yang saling mengandalkan serta membangun kehidupan bersama teman Pro 2. Dan untuk upacara pernikahan akan digelar secara tenang dalam bentuk ibadah dan dihadiri oleh kedua keluarga. Setelah menikah, Jang Dong-yoon berkomitmen tetap memberikan penampilan terbaiknya melalui berbagai karya sebagai aktor dan berharap dapat menjalani kehidupan yang lebih dewasa sekaligus membangun kebahagiaan bersama pasangan. Asik, kita ucapkan ya teman berdua, selamat happy wedding untuk Kim Seung-yoon dan juga Jang Dong-yoon. Semoga aja diberikan kelancaran hingga hari H pernikahan nanti di bulan Oktober mendatang teman berdua.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: just come back.
1: Jika begini Teman Pro 2, kabar duka datang dari dunia entertainment di mana penyanyi sekaligus aktris legendaris Hollywood, Dolly Parton dikabarkan meninggal dunia pada hari Selasa 25 kemarin ya, tepatnya di Vanderbilt Ingraham Cancer Center Nashville, Tennessee. Dalam hal ini, Dolly Parton menghembuskan napas terakhir di usia 80 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker. Dan di sini kabar duka pun juga diumumkan melalui akun Instagram resmi Dolly Parton, disertai dengan video dari keponakannya Brian Stever yang mewakili keluarga Parton. Dalam obituari resmi keluarga, mengenang Dolly sebagai sosok dengan kehidupan yang begitu gemerlap dan mampu untuk menginspirasi dunia. Dan dengan kehidupan yang berkilauan tersebut, Dolly akan selamanya menjadi inspirasi dan bukan hanya melalui musiknya saja yang tidak lekang oleh waktu, tapi juga produktivitasnya dalam menulis lagu dan pastinya juga untuk teman-teman Pro 2 yang mengetahui bagaimana kiprah dari sang penyanyi. Keluarga menyebut warisan Dolly Parton sebagai sesuatu yang dipenuhi cinta, kasih sayang, dan ketangguhan, di mana selama 7 dekade berkarir, dia menginspirasi berbagai generasi musisi dan penggemar melalui karya-karyanya. Sebelumnya, pada pertengahan bulan Agustus lalu, ini ya teman Pro 2, Dolly itu sempat mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menghadiri sebuah penampilan di Hollywood karena mengalami dehidrasi dan juga pusing. Saat itulah, ia menulis bahwa dokter di Nashville memintanya untuk tidak berpergian selama sepekan dan masalah kesehatan Dolly pun mulai menjadi perhatian publik pada musim gugur 2025 yang kala itu dia mengumumkan tidak bisa memenuhi 6 pertunjukan yang dijadwalkan pada bulan Desember, tepatnya di Caesars Palace, Las Vegas. Konser pun sebelumnya digadang-gadang sebagai kembalinya Dolly ke panggung konser setelah cukup lama. Dan untuk musim panas 2025, Dolly masih terlihat dalam sejumlah pertunjukan dan proses kreatif musikal yang mengangkat kisah hidupnya bertajuk Dolly, an Original Musical, yang menjalani pertunjukan perdana di Fisher Center, Kampus Belmont University di Nashville. Jika dalam beberapa tahun terakhir ini, teman Pro 2, salah satu momen terbesar Dolly terjadi ketika dirinya dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2022 silam. Awalnya Dolly mengatakan bahwa tidak menginginkan penghargaan tersebut ketika namanya masuk dalam daftar nominasi karena merasa dirinya bukan lagi musisi rock sejati gitu ya, bukan musisi rock sejati. Tapi pada akhirnya dia menerima penghargaan tersebut setelah mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang dan Dolly pun kemudian merilis album yang menjadi karya terakhirnya bertajuk Rockstar di tahun 2023. Dalam album tersebut, dirinya berkolaborasi dengan sejumlah musisi ternama dan pada akhirnya merangkul identitas rock yang sebelumnya dia tolak. Lagu Dolly pun yang paling dikenal salah satunya adalah I Will Always Love You. Lagu tersebut dua kali mencapai posisi nomor satu tangga lagu country melalui versi Dolly di tahun 1974 dan 1982. Lanjut di tahun 1992, versi Whitney Houston pun yang dramatis untuk film The Bodyguard bertahan selama 14 pekan di posisi nomor 1 tangga lagu pop Amerika Serikat. Dan pada akhirnya lagu tersebut terjual sebanyak 4 juta kopi dan menjadi lagu utama dalam album soundtrack film yang terat secara keseluruhan. Ini terjual 45 juta kopi di seluruh dunia. Artinya, ya, ini popularitas Dolly tidak perlu diragukan lagi, teman Pro 2. Apalagi sebagai produser ya, Dolly bersama mantan manajernya Sandy Galin turut meluncurkan serial televisi berjudul Buffy the Vampire Slayer dan serta film komedi Father of the Bride yang dibintangi oleh Steve Martin dan Diane Keaton. Sejumlah film televisi lainnya juga diproduksi di bawah nama Dolly nih, teman Pro 2. Intinya luar biasa banget Dolly Parton masuk ke Country Music Hall. Dan ya, juga berkecimpung di dunia hiburan yang lain ya, aktris menjadi aktris legendaris Hollywood. Ya, semoga aja keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran pastinya. Dan kita mengenang karya-karya Dolly Parton lewat musiknya dan juga pastinya karya-karya terbaiknya.

0: dan satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

teman Pro2, film Laut Bercerita memperkenalkan teaser poster terbaru sekaligus video musik lagu tema Matilah Kau Mati, di mana lagu yang dibawakan Efek Rumah Kaca bersama Nok tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi film. Untuk teaser poster menampilkan ruang makan yang menjadi salah satu set penting dalam film, di mana ruangan tersebut terlihat meja makan dengan latar foto-foto keluarga Wibisono, menggambarkan penantian terhadap anggota keluarga yang tak kunjung pulang. Sebagai informasi, ruang makan tersebut juga digunakan sebagai latar video musik Matilah Kau Mati. Set tersebut sebelumnya dibangun untuk kebutuhan syuting Laut Bercerita di Semarang pada tahun 2025. Melalui visual tersebut, teman Pro2 di sini ingin menggambarkan luka keluarga korban penculikan aktivis 1998. Meja makan sendiri menjadi simbol kehangatan keluarga, sekaligus ruang tempat orang-orang terdekat biru laut terus menunggu kepulangannya. Sementara itu, video musik Matilah Kau Mati menghadirkan emosi dari kisah Laut Bercerita melalui sudut pandang yang berbeda. Untuk video sendiri disutradarai oleh Khozi Rizal dan sudah dirilis melalui kanal YouTube Paul Egg Pictures. Dan Khozi Rizal pun juga mengeksplorasi gagasan tentang kehidupan setelah kematian di dalam video tersebut, teman Pro2. Karakter biru laut digambarkan kembali bangkit sebelum pada akhirnya menghadapi kematian dan mengamati berbagai benda di sekelilingnya. Dan untuk film Laut Bercerita, buat kamu teman Pro2, ini diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori dan film diproduksi oleh Pal Egg Pictures dan dibintangi oleh sejumlah aktor maupun aktris ternama, diantaranya Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, dan juga Dian Sastrowardoyo, dan pastinya masih banyak lagi. Yang jelas bertebaran aktris maupun aktor ternama teman Pro2. Dan dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai dari 29 Oktober 2026.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya. "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang menjelang sore hari teman Pro 2. Apa kabarmu? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya setelah beraktivitas sudah setengah hari di hari Rabu ini. Udah mulai loyo gitu ya setelah tadi sekolah ataupun kerja gitu ya. Dan jangan lupa teman Pro 2, pastinya nanti waktu kamu perjalanan pulang hati-hati, jangan kebut-kebutan. Karena kalau melihat di berita nih ya, barusan ada sebuah laka yang terjadi di sekitar makam Bong Cina gitu ya. Jadi antara pick up dan juga sepeda motor, dan ada korban meninggal dunia, anak-anak. Jadi buat teman-teman Pro 2, hati-hati di jalan dimanapun itu kamu berada, baik yang mengendarai mobil, sepeda motor, ataupun sepeda, ataupun juga pejalan kaki. Dimanapun itu, pokoknya hati-hati di jalan, oke, teman Pro 2. Pastinya di sore ceria nanti, Nabila bakal ajakin kamu nih untuk bergabung. Kita simak bersama ya, obrolan-obrolan seru barengan sama siswa-siswi berprestasi tentunya. Nanti barengan sama SMA Negeri 2 Madiun yang akan menceritakan pengalaman mereka tentunya sebagai paskibra, alias pasukan pengibar bendera ketika kemarin ya 17 Agustus jadi terpilih sebagai paskibraka Kota Madiun 2026. Nah, seperti apa cerita mereka nantinya bisa kamu simak teman Pro 2 di jam 16.30 sore ceria. Bisa kamu nanti simak juga YouTube channel RRI Madiun. So stay tune aja.

Teman Pro 2, ada seorang perempuan berusia 31 tahun asal Cina, tepatnya di Provinsi Henan, mengalami kesulitan berjalan dan penurunan daya ingat setelah melakukan diet air putih selama 15 hari berturut-turut. Adapun diet ekstrim perempuan tersebut, ini memang berhasil menurunkan berat badan hingga 20 kg dari sebelumnya 70 kg nih teman Pro 2. Tapi ada hal yang harus dibayar atas keberhasilan ini, yaitu mengalami kesulitan berjalan dan penurunan daya ingat. Kondisi seperti ini dikaitkan dengan kerusakan otak serius yang mungkin tidak sepenuhnya pulih, di mana kasus ini pun menjadi sorotan karena tren diet air putih semakin populer di media sosial Cina. Menurut ahli neurologi Sun Guifang dari The First Affiliate Hospital of Zhengzhou University, perempuan ini didiagnosis mengalami Wernicke encephalopathy, ya. Jadi seperti diberitakan oleh South China Morning Post bahwa merupakan kondisi gangguan otak berat akibat kekurangan vitamin penting dan juga asam folat. Penyakit ini sendiri juga bisa memicu kebingungan, gangguan keseimbangan ketika berjalan, kelainan gerak mata, sampai dengan penurunan daya ingat. Bahkan menyebut-nyebut bahwa cara berjalan pasien itu mirip penguin teman Pro 2, dan gejala tersebut bisa saja menetap dalam jangka yang panjang. Tubuh manusia sendiri membutuhkan asupan makanan teratur untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Sehingga kalau misalnya teman Pro 2 melakukan diet ekstrim dan juga puasa berlebihan, sama-sama berbahaya bagi kesehatan. Adapun menurut Medical News Today, diet air putih atau water fasting sebaiknya tidak berlangsung lebih dari 24 jam teman Pro 2. Adapun rekomendasi jumlah air yang dikonsumsi antara lain sekitar 2-3 liter, terutama yang mengandung mineral. Dan sang perempuan pun yang melakukan diet ekstrim ini mengaku sedang mempraktikkan bigu, yang merupakan metode puasa Taoisme yang diyakini bisa membawa pencerahan spiritual dengan hanya mengandalkan qi atau energi vital.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Informasi pertama, Visinema Pictures mengkonfirmasi proyek film kolosal terbaru berjudul Perang Jawa. Adapun film ini akan mengangkat kisah sejarah lokal dalam skala besar sekaligus menggali sisi personal dari Pangeran Diponegoro. Proyek ini menjadi jawaban dari antusiasme warganet setelah berhasil menonton film The Odyssey karya Christopher Nolan. Di mana Visinema pun memberikan respon dengan proyek Perang Jawa dan langsung mendapatkan perhatian dari warganet. Kemudian informasi lainnya, pasangan ganda putra Indonesia Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan berhasil melangkah ke babak 16 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Keduanya berhasil menang atas pasangan Cina Taipei, Chiang Chen Wei dan Yu Xiangchou pada hari Rabu 26 Agustus hari ini. Pulung mengaku merupakan pertama kalinya dia berpasangan dengan Wahyu dan menurutnya meski sempat merasa sedikit aneh, sinergi di lapangan pun dinilai sudah cukup baik. Dan sebagai informasi, di sini mereka berhasil meningkatkan fokus dan menjaga konsistensi serta memperbaiki start point hingga akhir pertandingan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-8284-83 atau official akun Instagram.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya di program Sore Ceria untuk edisi kali ini. Dan pastinya senang banget Nabila kedatangan siswa-siswi berprestasi. Tapi kali ini sorenya siswi-siswi gitu ya, cantik-cantik yang datang di studio program 2 RR Madiun untuk sharing gitu ya, bagaimana pengalaman mereka setelah melalui proses menegangkan di tanggal 17 Agustus 2026 lalu. Nah, sudah ada teman-teman dari SMA Negeri 2 Madiun yang menjadi Paskibraka Kota Madiun 2026. Halo, selamat sore semuanya.
1: Sore, sore, sore, luar biasa, tetap semangat, segar.
0: Wih, keren-keren. Ini aku harus gimana nih, sore, sore, sore, sore. Disambut dengan semangat dari teman-teman dan juga kompak ya, khasnya Paskibra ini teman Pro 2. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut oleh teman-teman ya, sekaligus kenalan, Nabila pengen ngajakin juga untuk kamu teman-teman Pro 2, boleh banget nanya-nanya, komentar-komentar untuk teman-teman kita di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui YouTube channel RR Madiun karena kita juga live streaming di situ. Boleh langsung komentar di live chatnya. Ini boleh dong dari ujung yang rambut pendek gitu ya. Ada siapa di sini, boleh kenalan?
2: Perkenalkan, nama saya Tiffany Adela Putri, biasa dipanggil Fani. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Madiun.
0: Oke, ada panggilannya?
2: Panggilannya Tiffany.
0: Tiffany.
2: Siap.
0: Tiffany. Terus sampingnya Tiffany ada siapa nih?
3: Siap, mohon izin kak. Perkenalkan, nama saya Akela Nindya Prantia. Biasanya dipanggil Akela. Saya dari SMA Negeri 2 Madiun.
0: Oke, panggilannya Akela ya?
3: Siap.
0: Jadi Tiffany, Akela, dan juga yang terakhir ada siapa?
4: Siap, izin memperkenalkan diri. Saya Rehana Adinda Triandia. Biasa dipanggil Rehana. Saya asal sekolah SMA Negeri 2 Madiun.
0: Oke, ada Tiffany, Rehana, dan sorry tadi siapa? Akela.
3: Siap, Akela.
0: Oke, ini apakah aku juga harus siap-siap-siap seperti itu? Ini asal mulanya gimana caranya kalian membiasakan siap, harus siap, sedia nih. Mungkin bisa diceritakan dong bagaimana pengalaman kalian sebagai Paskibraka Kota Madiun.
3: Siap, untuk pengalaman kami tuh ada banyak ya kak. Mungkin dari persiapan-persiapan, terus ada dari tesnya juga, terus dari pelatihan-pelatihan sebelum 17 Agustus gitu kak.
0: Oke, jadi banyak proses yang sudah kalian lalui gitu ya. Dan pastinya itu dimulai dari sekolah dulu atau seperti apa prosesnya?
4: Siap, ya dari sekolah dulu kak.
0: Oke, boleh diceritakan dong seperti apa itu prosesnya?
3: Siap, mungkin dari sekolah itu awalnya itu kita mengikuti ekskul Paskibra dari sekolah dulu ya. Terus dari ekskul itu tuh kita digembleng buat latihan, dari mungkin materi-materi dan fisiknya itu dilatih biar lebih bagus lagi. Terus setelah itu, sebelum ke jenjang Paskibraka Kota, itu di sekolah itu diadakan tes Paskibraka sekolah. Jadi itu tesnya itu seperti gambaran di Paskibraka Kota gitu kak. Jadi biar kita lebih matang lagi gitu.
0: Tapi menurut kalian ketat gak sih dalam hal seleksi yang ada gitu? Sejauh apa keketatan yang kalian lalui?
4: Siap, izin jawab. Saya ketat sih kak, ketat banget. Dari seleksinya dari kota itu awal mulanya diukur dari tingginya, ada tingginya, berat badannya juga, terus fisik sama mentalnya juga gitu.
0: Oke, jadi di sekolah sendiri sudah diseleksi, dari tinggi badan harus minimal berapa kalau wanita?
5: Kalau minimal tinggi badan itu diambil 165 tahun ini, dan paling tinggi itu 175 untuk putri.
0: Itu putri itu. Ya? 165 minimal?
5: Minimal.
0: Oke, terus kalau untuk putra?
5: Putra minimal itu 170. Dan yang paling tinggi itu 176 atau 178 kalau kota.
0: Okay. Tingkat kota.
5: Siap.
0: Tingkat kota.
5: Siap.
0: Berarti kalau misalnya di provinsi beda lagi, di nasional
5: siap,
0: beda lagi. Kalau misalnya provinsi sendiri, nasional sendiri seperti apa?
5: Setahu saya, nasional itu diambil tingginya itu sekitar 178 sampai 176, 178 seperti itu. Dari Madiun sendiri, teman saya yang masuk nasional, pas prof, maaf, itu tingginya 176. Seperti itu.
0: Oke, dan tentunya melalui tahapan seleksi kota dulu ya.
5: Ya, betul, siap.
0: Oke, dan itu dipilih secara mendadak atau memang sudah terlihat sejak awal?
5: Sebenarnya itu sudah harusnya dipilih dari posturnya, dilihat dari pastinya dilihat dari IQ dan mentalnya juga, tingginya juga, fisiknya seperti itu.
0: Oke, jadi tidak hanya fisik aja tapi juga pengetahuan pun juga dinilai.
5: Betul
0: gitu ya.
5: Betul sekali.
0: Oke, jadi teman pro 2 kalau misalnya yang bercita-cita pengen paskibra kak, itu ya entah tahun berapa. Nah ini mungkin ada tips-tips yang bisa kalian bagikan untuk teman-teman pro 2 nih. Soalnya dulu jujur Nabila pernah bercita-cita, ih pengen banget jadi paskibra kak, tapi sadar diri gitu ya. Oke, gimana sih tips-tips yang bisa kalian bagikan gitu? Gimana caranya untuk minimal bisa jadi paskibra kota? Itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan apa aja?
3: Kalau untuk tips dari kita, itu kan kalau misal dari paskibraka kota itu pasti ada syarat-syarat tertentunya ya kak. Mungkin dari tinggi, syarat tinggi badan, terus berat badannya harus ideal juga. Terus mungkin dari akademiknya. Jadi menurut saya itu kalau hal yang perlu dipersiapkan itu mungkin dari fisiknya harus lebih digembleng lagi. Terus lebih mendalami materi-materi tentang PBB. Karena kita di paskibraka kota itu dia lebih diajarin ke PBB-nya tuh lebih banyak gitu kak. Jadi lebih banyak dipersiapin aja. Terus juga buat akademiknya juga dipersiapkan. Jadi harus seimbang juga.
0: Oke, untuk tes akademik sendiri ini apa yang diteskan?
4: Siap, izin menjawab. Kemarin tes itu tentang TIU TWK kak. Jadi tentang pengetahuan umum, pengetahuan kewarganegaraan gitu.
0: Jadi semua ya, keseluruhan berarti ya. Oke, jadi teman-teman pro 2 ya harus banyak-banyak membaca agar kita bisa mengetahui benar-benar ya pengetahuan umumnya, diperbanyak lagi teman pro 2. Dan dari semua tahapan latihan yang ada nih, kira-kira adakah momen-momen berkesan? Pernah nggak ada momen yang kalian merasa tuh kayak, wah aku nih kayaknya udah pengen menyerah aja nih. Gimana nih? Mungkin dari Tiffany, Rehana, dan juga Akila, ada cerita-cerita menarik dari masing-masing kalian.
4: Siap izin menjawab. Kalau saya rasanya kalau pas pengen menyerah itu ya, kayak pengen, kayak mau mundur aja gitu. Waktu ini sedikit cerita ya kak.
0: Banyak dulu, juga apa-apa.
4: Dulu itu saya tuh mentalnya tuh menurut saya mentalnya sangat amat kurang ya. Kayak baperan, kayak kayak gampang kepikiran gitu. Tapi setelah masuk paskip ini, awalnya saya juga mau nyerah, soalnya kok awal-awal perlakuan dari senior, dari pelatih, kok kayak gini-gini, kok dikit-dikit
0: marah-marah
4: salah,
0: gitu ya,
4: gitu. Tapi lama-kelamaan saya belajar dari situ, pelatih senior dan yang lain-lain yang melatih saya, ya ingin saya jadi bagus gitu, jadi mental yang kuat ya gitu.
0: Oke, jadi di sini membentuk mental banget gitu ya. Yang semuanya overthinking setelah ikut paskibraka, tetap overthinking?
4: Enggak sih kak.
0: Enggak ya.
4: Kayak ya udah, menurut saya dijalanin aja, terus yang ngikutin gitu.
0: Oke, itu dari Rehana. Kalau dari Akila?
3: Siap, izin kak. Kalau untuk dari saya itu, pengalaman saya itu mungkin di fisik saya sih kak. Jujur dulu fisik saya tuh belum terlalu bisa dibilang belum terlalu bagus, karena dulu tuh sedikit cerita juga, ini saya jujur orangnya jarang banget olahraga. Terus tiba-tiba digembleng fisik yang porsinya segitu tuh agak kaget. Sebenarnya itu jujur agak
0: kaget ya.
3: Iya, terus
0: ya,
3: kaget, terus kayak wah, pengen nyerah gitu, tapi itu justru jadi motivasi saya buat lebih maju lagi gitu, Kak. Iya.
0: Oke. Ini jujur Nabila penasaran gitu ya. Ini kan kamu awalnya benar-benar awalnya jarang olahraga. Nah, motivasi kamu masuk paskibnya SMA Negeri 2, pasti kan udah ada gambaran tuh, pasti bakal digembleng fisik dan lain sebagainya. Apa motivasi kamu ikut paskib dan persiapan apa yang kamu lakukan? Nyangka nggak bahwa kamu akan terpilih menjadi paskibraka Kota Madiun gitu?
3: Siap, izin kak. Kalau untuk motivasi saya buat masuk ke ekskul itu emang keinginan saya sendiri, karena saya pengen mencoba hal baru, pengalaman baru yang mungkin berbeda dari saya SMP gitu. Jadi saya ingin mencoba hal baru, memulai dari pas ekskul paskibraka paskibra ini. Terus menurut saya ini pengalaman yang seru juga sih, dan nggak nyangka juga bisa lolos di paskibraka kota. Ini mungkin sebuah rezeki, alhamdulillah.
0: Dan susah itu tadi ya teman Pro 2. Siap. Mengalami perjalanan panjang, pastinya pesaing-pesaingnya juga nggak sedikit gitu ya. Siap. SMA Negeri 2 Madiun sendiri berapa sih anggotanya kalau boleh tahu, ekskul?
5: Ekskul kita di 32. Terus yang kepilih itu hanya kita bertiga. Tuh. Alhamdulillah.
0: Dari SMA Negeri 2?
5: Siap.
0: Okay.
3: Siap, tapi untuk dari SMA Negeri 2 itu didaftarin semua kak. Jadi di tahap awal itu kan ada pendaftaran administrasi. Itu dari 32 itu didaftarkan semua gitu kak.
0: Seperti itu ternyata. Terus dari kota sendiri tahu tidak berapa anggotanya untuk yang pendaftarnya? Tidak tahu ya?
4: Kalau pendaftar kayaknya ratusan sih kak, 200-300.
0: Dan itu diseleksi gitu. Hanya terpilih menjadi berapa waktu kota kemarin pasukannya?
3: Siap, untuk kemarin di paskibraka kota 62. Itu terpilih 62 kak.
0: 62 anak. Oke, terbagi menjadi tim bla bla bla gitu ya. Oh ya, kalian ini kan bertiga nih. Setahu Nabila kalau misalnya waktu upacara itu ada pembagian misalnya tim 17, tim 8, tim berapa gitu. Nah, kalian sendiri terbagi menjadi regu apa aja nih?
5: Untuk saya sendiri, saya ada berada di tim 452 ya. Untuk Akela juga sama, Akela di belakang saya, dan jika Adinda sendiri, dia terpilih di 17.
0: Oke, perbedaannya sendiri apa nih?
5: Mungkin bisa dijelasin sama Adinda.
4: Perbedaannya dari postur tubuhnya kayaknya kak, tinggi badannya.
0: Semakin tinggi terletak pada
4: 17.
0: Oh, 17. Kalau yang sedang itu 45. Ada berapa regu itu berarti?
5: Ada 3 regu harusnya ya. 45, 452, 451, 48 sama 17.
0: Oke. Okay. Yeah. 451, 452, 48 dan 17.
5: Betul.
0: Oke, okay. Ternyata jumlahnya ada seperti itu teman Pro 2 ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kan biasanya melihat paskibraka gitu ya. Kan identik ya seperti kalian lah, udah tergambarkan gitu ya. Siap, siap, siap gitu. Siap. Disiplinnya masuk, baris berbarisnya juga sudah tidak terragukan lagi gitu ya. Dan sikap tegapnya pun sudah terlihat teman Pro 2. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih sisi lain gitu dari kehidupan paskibraka yang jarang diketahui oleh orang-orang gitu? Mungkin bisa diceritakan gitu kepada teman Pro 2.
4: Aduh, kalau saya dulu saya nggak ada kepikiran buat masuk paskibra kota sih kak. Dulu saya pengennya jadi pemain basket.
0: Oh, pemain basket. Tapi kenapa bisa tiba-tiba banting setir gitu menjadi paskibra?
4: Pengen lanjut ke jenjang yang serius gitu kak. Jadi kayak SMP tuh ya dulu sempat main-main basket gitu. Terus ke SMA kayak mikir nanti ke depannya mau lanjut ke kedinasan gitu. Terus jadi awal mulanya masuk ke paskib dulu kayak pengen mencari
0: merasakan vibes-nya gitu ya.
4: Kayak pengen belajar nanti kayak di kedinasan gini-gini, belajar dulu di paskibra, cari pengalaman gitu.
0: Kurang lebih gambarannya sudah dapat dulu gitu ya.
4: Siap.
0: Oke, pengen kedinasan berarti ya si Rehana berarti.
4: Ya.
0: Oke, tapi di antara kalian apakah sama seperti Rehana gitu pengen kedinasan sehingga mengambil jalan menjadi anak paskib?
5: Untuk saya sendiri emang dari awal masuk SMA dan masuk ekskul paskib ini, saya memang ingin saat lulus nanti ingin melanjutkan ke dinasan. Seperti itu. Mungkin Akela berbeda.
3: Siap, kalau untuk saya sendiri itu emang saya minat kak ke kedinasan. Rencana ini saya mau ke STAN gitu. Jadi saya dari Paskibra ini pengen lihatlah gimana gitu gambaran-gambarannya gitu.
0: Asik, jadi ketiganya bisa disimpulkan pengen banget kedinasan gitu ya.
5: Siap, betul.
0: Amin. Oke, okay, semoga aja apapun cita-cita kalian ini bisa tercapai gitu ya. Nah, berhubung di YouTube channel RR Madiun ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kepo dengan kalian-kalian. Nah, tapi sebelum kita nanti bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube channel RR Madiun maupun di WhatsApp, kita jeda terlebih dahulu ya untuk Tiffany, Rehana, dan juga Akila. Tetap stay tune teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di program 2 RR Madiun di sore ceria barengan sama aku Nabila Negari, dan masih lanjut barengan ada Akila, lalu ada Tiffany dan juga Rehana yang merupakan paskibraka Kota Madiun tahun 2026 dari siswi SMA Negeri 2 Madiun. Ini lanjut ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube channel RR Madiun maupun melalui WhatsApp kami. Ada dari Lurah Ponorogo nih, Kak, untuk tingkatan daerah, apakah ada seleksi yang mengacu nilai atau prestasi di sekolah, baik akademik maupun non-akademik? Nah, ini seperti apa nih?
1: Siap izin menjawab. Kalau untuk seleksi, apa tadi?
0: Untuk seleksi, ini ya, hitungannya seleksi paskib lah.
1: Paskib,
0: itu apakah mengacu nilai prestasi. Akademik maupun non-akademik?
1: Kayaknya kalau di seleksi nanti itu waktu akademik tuh tes TU/TWK aja. Tapi kayaknya kalau bakat minat, kalau prestasi bisa masuk di bakat minat, di tes bakat minat.
0: Juga ada ternyata ya?
1: Ada.
0: Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Lurah Ponorogo. Dan dilanjut ada yang bertanya lagi dari Dana. Oke, untuk tinggi badan apakah ada ketentuannya di tingkat kabupaten atau kota? Nah, tadi sudah sempat dispil ya. Yeah. Untuk putri minimal 165. Dan untuk putra minimal
1: 170.
0: Itu untuk kota. Nah, nanti kalau kabupaten atau kota, kalau misalnya provinsi, nasional itu pasti ada.
1: Pasti lebih tinggi.
0: Lebih tinggi lagi, yeah, gitu ya. Oke. Bagaimana sekolah bisa memilih kalian untuk jadi paskib nih? Mekanismenya seperti apa?
2: Siap, izin menjawab ya Kak. Jadi untuk dari sekolah itu memilihnya itu kita gabung di ekstrakurikuler paskibraka dulu. Jadi di situ kan kami tadi saya bilang ada tes paskibra sekolah dulu. Nah, itu semuanya itu nanti itu kan cuma gambaran-gambaran aja kan Kak. Nah, itu nanti semuanya yang mengikuti ekskul paskibra sekolah itu didaftarin ke Paskibra Kota. Jadi di website Paskibraka BPIP itu nanti didaftarin semua. Jadi di situ nanti mengupload dokumen-dokumen seperti
1: kakak,
2: terus nilai rapot gitu Kak. Jadi terus itu nanti bakal diseleksi lagi. Jadi nanti yang menentukan lolos atau tidaknya bukan dari sekolah lagi.
0: Ya. Tapi langsung dari PPI kotanya, ya. Oke. Terus ini ada yang bertanya lagi nih, kepo. Apa hal yang paling tanda kutip mancep untuk kalian saat berlatih jadi paskibraka tahun ini?
3: Saya bisa menjawab. Mungkin maksud mancep itu
0: yang paling berkesan.
3: Berkesan,
0: gitu, betul.
3: Yang paling berkesan itu pastinya kita udah meraih progres kita gitu,
1: melewati.
3: Loh. Melewati semuanya yang apa tes-tes gitu, seperti itu. Itu sangat nyes apa tadi ya, sangat benar-benar terasa gitu di diri kita.
0: Oke, kalau itu dari Tiffany, kalau dari Rehana dan juga Akila?
1: Menurut saya yang paling mancep ya, paling berkesan itu waktu kita latihan dari pagi sampai sore. Itu benar-benar sangat amat berkesan gitu. Kayak kapan lagi nih dibuat kayak gini latihan dari pagi sampai sore gitu. Itu paling berkesan sih.
0: Paginya tuh jam berapa memang ya?
1: Kalau pagi tuh dari jam 7 udah mulai apel. Selesai kadang jam 2, setengah 3.
0: Wow, full seharian ya berarti.
1: Full seharian.
0: Berarti kalian full dispen dong hitungannya.
2: Siap, iya Kak.
0: Okay. Dan itu sudah dilatih mulai dari berapa bulan sebelum upacara bendera waktu itu?
2: Siap, izin menjawab Kak. Jadi untuk latihannya itu dari 1 bulan sebelumnya. Namun ada beberapa pertemuan itu 3 bulan sebelumnya itu sudah ada untuk perkenalan lah ibaratnya. Terus buat latihan di gemblengnya lebih lagi itu 1 bulan sebelumnya. Gitu,
0: berarti
2: Kak,
0: sudah 3 bulan itu sudah mengetahui gitu ya siapa-siapa aja yang terpilih menjadi paskibraka Kota Madiun.
1: Siap.
0: Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus kalau dari Rehana tadi belum, Akila ya, Akila tadi belum.
2: Kalau mungkin hal terkesan itu di pelatihan sih Kak, karena kita apa-apa tuh bareng, kemana-mana tuh bareng. Jadi tuh gak mungkin kalau gak sendirian gitu loh. Jadi kemana-mana tuh seru gitu, karena bareng-bareng gitu kak. Kalau dari aku sih gitu, karena itu paling berkesan sih bersama-sama itu.
0: Apalagi kalau misalnya pas diketak-ketak gitu ya istilahnya. Ada proses seperti itu, pasti kayak berkesan banget gitu ya. Dan itulah pasti yang menjadi apa ya, semangat, motivasi, dan pastinya akan membentuk mental kalian yang semula mungkin mentalnya agak lemah ketika mendengarkan suara bentakan gitu ya. Menjadi jadi terbiasa gitu. Ini ada yang menyapa nih. Halo adikku Tiffany, semangat ya, dari Marcelino Gavin.
3: Halo, terima kasih kakak. Saya.
0: Oh, halo kakak. Kakaknya Tiffany ya.
3: Siap.
0: Dan dari Cilicil, apakah tinggi badan menjadi penentu? Nah, itu tadi sudah diungkapkan. Ini ya, juga menjadi penentu gitu ya. Yeah. Oh, oke. Okay. Kamu kepilih apakah juga PBB itu dinilai ya? Maksudnya apakah dari berdasarkan PBB yang bagus itu juga menjadi penentu?
3: Siap izin menjawab. Pastinya PBB dinilai dari awal saat tes
1: seleksi.
3: Seleksi itu udah ada tes PBB juga. Jadi nanti pasti dilihat dari PBB-nya, fisiknya, seperti itu.
1: Dari awal seleksi itu udah di ya diseleksi gitu. Dari PBB, fisik, akademik, tinggi badan, berat badan gitu.
0: Oke, jadi sudah benar-benar diseleksi macam-macam gitu ya. Ya seperti tadi yang sudah dijelaskan teman Pro 2. Mulai dari administrasi, kemudian tinggi badan, berat badan, yang jelas semuanya dihitung. Jadi tidak serta-merta dari fisiknya aja, tapi juga dari EQ ya, istilahnya EQ dan IQ itu imbang. Dari Shadow Bocil Gamers Keluarga, semangat ya Tiffany.
3: Terima kasih.
0: Ini penggemarnya banyak banget ini Tiffany ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 nih. Last question buat kalian, Tiffany, Rehana, dan juga Akila. Mungkin ada pesan-pesan ataupun quotes of the day yang bisa kalian sampaikan untuk teman-teman Pro 2 sebagai Paskibra Kota Madiun.
2: Siap. Untuk dari saya, untuk istilahnya
1: quotes,
2: kata-kata hari ini gitu.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, kata-kata hari ini.
2: Itu menurut saya buat yang ingin melanjutkan ke Paskibraka Kota, tetap semangat, terus lebih digembleng lagi, dilatih lagi buat fisik dan PBB-nya, terus juga akademik non-akademiknya kalau bisa juga digembleng lagi, karena itu menjadi salah satu syarat juga. Jadi lebih semangat aja sih.
0: Oke, semangat untuk teman Pro 2. Lanjut.
1: Kalau dari saya, kata-kata buat hari ini, buat yang mau lanjut ke Paskibraka Kota, semangat juga. Kita semangat juga, mentalnya, fisiknya dilatih, gitu aja sih.
0: Oke, okay. Semangat dan jangan lupa untuk melatih fisik dan mental. Terakhir, last but
3: dari aku, kalian yang mau lanjut seperti kami di depan ini, jangan jadi batu loncatan, atau jangan ingin merasa kalau diri kalian itu sudah bagus di sini. Jadi tetap jangan jumawa, seperti itu.
0: Asik, tetap jangan jumawa. Masih ada langit di atas langit.
3: Siap,
0: oke, terima kasih banyak untuk Tiffany, Rehana, dan juga Akila ya, sudah sharing-sharing bagaimana pengalaman kalian sebagai Paskibraka Kota Madiun 2026. Keren banget untuk kalian.
3: Terima kasih.
0: Keren dan sukses untuk kalian. Semoga cita-citanya ya, ini next bisa tercapai. Ini kelas berapa nih kalian?
3: Siap, kelas 11, Kak.
0: Oke, semua kelas 11 ya berarti. Masih ada satu step lagi yang harus kalian lewati, yaitu kelas 12. Apapun itu, ya tetap semangat pokoknya ya. Sukses. Dan buat teman-teman Pro 2, terima kasih banyak ya yang sudah stay tune di frekuensi 95,2 maupun YouTube channel RRI Madiun di program Sore Ceria. Pastinya aku Nabila Nagari harus pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berikutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

0: Inspirasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: RRI.co.id, sumber

0: Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.
1: Yuk segera download RRI Digital.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku." Tuhan menjawab, "Tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran." Tuhan menjawab, "Tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan." Tuhan menjawab, "Tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu." Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, "Tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku." Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, "Tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal." Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya."

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

seperti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

station. Call of the day. The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.

0: single terbarunya nih.
1: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman Pro 2 di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik.

0: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada nih, ada yang baru nih.
2: Gokil, gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
0: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya enggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
2: Oke.
0: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
2: Memantapkan hati ya.
0: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
0: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang, nulis sendiri.
2: Oh iya. Nah, oh iya benar.
0: Yang waktu itu aku ada spoiler.
2: Iya, iya benar.
0: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
0: Yeah, akhirnya ini rilis benar.
2: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
0: Semesta.
1: Ya?
0: Semesta.
2: Oh, ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
0: Ah iya.
2: Iya, iya. Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
1: hasil,
2: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
0: Campur aduk. Ternyata iya, aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
2: Iya, iya, benar.
0: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Iya, tapi iya, alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti Bang.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Oh.
0: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri.
2: Oh.
0: Iya, POV-ku sendiri.
2: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah apa lagunya nggak sih? Kalau ganti POV itu atau nggak sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Lumayan ya.
0: Lumayan ngerubah, tapi masih.
2: Ceritanya
0: masih di situ sih, Rus, ceritanya.
2: Ceritanya gitu. Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
0: Iya.
1: Oh,
0: dan itu? Kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
0: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
2: lebih personal mungkin ya jadinya.
0: Lebih
2: personal,
0: lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya di lagu ini.
0: Bener.
1: Wah, gila.
2: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
0: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
2: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja, tenang aja.
0: Oke.
2: Gimana, gimana?
0: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
2: Oke.
0: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya. Oke.
0: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
0: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
0: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
2: Oh,
0: nah, makanya terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
0: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga. Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Gitu. Keren. Mantap. Mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
0: Insya Allah ada.
1: Gila. Siapa namanya? Siapa namanya?
0: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
0: Kiki ada,
1: Kiki.
0: Sahru ada, Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
0: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-teman.
0: Yay, halo guys teman-teman semuanya. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar
2: sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
0: Asik banget sih.
2: Seru.
1: Ini berarti

0: lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
1: Mungkin ya.
0: Iya, mungkin ya. Mungkin,
2: semoga, semoga.
0: Absen dong kalau kalau kalian nonton absen dan nanti coba, kita sapa ya.
1: Coba absen lah guys.
0: Eh, mantap, mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
1: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan terwakili, adanya ya? Lagu ini. Oh. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
2: Oh,
1: nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
0: Oke.
1: Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music
1: Live Chat dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Ya. Okay. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu maksudnya kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanyain agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya?
1: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dong.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke.
2: Okay. Memandang dunia.
0: Bener,
2: karena
0: bener.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang enggak perlu pun. Itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya? Energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan. Satu. Dua semesta. Tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya benar.
0: Oke. Gak masalah.
1: Gak masalah. Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Iya. Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah gak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget.
1: Iya kan?
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih gitu.
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental yang gituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah buat
1: khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Bener banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Coba nyebar gitu kan. Ya kan?
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sih, sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya.
2: Mencari Tuhan atau apa sih.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ya ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
0: Aduh sedih ya.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Tuh. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh. Oh dari Aceh.
2: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya benar-benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
2: Air mata langsung. Iya, langsung iya, ini. Iya. Langsung. Ma. tes.
1: Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan.
1: Benar.
2: Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan? Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan? Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah, tapi gue kan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya
0: benar. Tapi emang
2: benar. Solusi lah.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahu lah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cik?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reeves.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese. Right.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Dan aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan.
0: Ramadian. Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh ya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy, seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah, amin.
1: Insya Allah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
2: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan.
2: Iya.
0: Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright. Oke.
1: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya.
2: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti ada.
0: Pasti ada, karena, ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
0: Oke.
1: Oh, iya?
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman enggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
1: Bener.
2: Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Oke. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
1: Oke, okay, okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke, okay,
2: oke. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yeah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
1: Deep.
0: Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar, wah udah.
2: Rocks
1: udah, wah udah. Gak pulang nah.
0: Abis subuh,
1: azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Sholat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Bener. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. T-A-A-A-A-A Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu pick me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu pick me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta. Lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede. Lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit, dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu, katanya. Love you so much.
0: Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
1: betul.
2: Itu sih yang Alhamdulillah.
1: Okay. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
0: Bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
1: Hawa.
0: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya
0: Allah. Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Ya.
0: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Wede. Menarik nih. Mau sama siapa cuy?
0: Wishlist. Collab sama siapa nggak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
0: oke.
2: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude, wah gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude
1: senja
2: tuh kayak
1: banget.
2: Masya Allah, Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan, pernah ketemu dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh, guys.
1: Iya, benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
1: Iya, humble ya.
2: Humble banget dan sesederhana itu ya, dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Ada
2: toko kaset vinyl gitu.
1: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
1: Iya.
2: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
1: Iya, benar-benar.
2: Jazz
1: benar.
2: Inilah.
1: Emang toko barang antik situ ya?
2: Iya.
1: Benar-benar.
2: Toko barang antik.
0: Menarik.
1: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
0: Benar-benar
1: luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia enggak boleh?
0: Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Deni Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Deni Darko kan.
0: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih. Ada.
2: Wow.
1: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya. Secepatnya.
1: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
2: Bukan. Gak juga sih baliknya.
1: Ya bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi. Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Iya. Ada lagi nih.
0: Ada lagi.
1: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke, bawa lagi deh nggak?
0: Udah mentok.
1: Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya, teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLZ
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo,
0: ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: MV atau visualizer?
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah, beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu.
0: Iya. Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Ya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh,
2: ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan
0: iya
2: semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya, Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Kopi, gas, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Henry.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Gelapkan uang pemberangkatan ibadah haji furoda, Polres Madiun amankan tersangka. Mengutip dari rri.co.id Madiun, Polres Madiun menetapkan seorang perempuan berinisial JWR 42 tahun, warga Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang pemberangkatan ibadah haji furoda atau eksklusif. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki mengatakan pengungkapan ini berawal dari laporan korban bernama Waluyo Utomo, 59 tahun, warga Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Lanjutnya, kronologi kejadian kasus penipuan ini berawal pada tahun 2017 saat korban mendaftarkan 4 anggota keluarganya untuk program Haji Plus melalui biro jasa milik tersangka, PT Hebat Lintas Internusa atau Ladima Tours and Travel, yang berlokasi di Jalan Raya Lames, Desa Tiron, Kecamatan Madiun. Korban telah membayar lunas biaya sebesar Rp752 juta secara bertahap hingga tahun 2019. Namun keberangkatan sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2023, tersangka kemudian menawarkan pengalian paket haji furoda dengan meminta biaya tambahan sebesar Rp372.200.000 dan berjanji akan memberangkatkan korban pada tahun 2023. Meski korban telah melunasi biaya tambahan tersebut, janji keberangkatan tidak kunjung terrealisasi dengan alasan visa tidak keluar. Tersangka sempat berjanji mengembalikan uang korban dengan mencicil sebesar Rp450 juta, namun sisa dana sebesar Rp1.244.200.000 belum dikembalikan. Pada 16 Desember 2023, kedua belah pihak sempat melakukan akta perjanjian kesepakatan komitmen pemberangkatan haji di hadapan notaris untuk jadwal keberangkatan tahun 2024. Namun hingga Juni 2024, korban tidak kunjung diberangkatkan dan sisa uang tidak dikembalikan hingga akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke Polres Madiun pada 12 November 2024. Penyidik menyita sejumlah barang bukti diantaranya bendel rekening koran, lembar kuitansi pembayaran, akta perjanjian notaris, serta perlengkapan haji seperti 4 buah koper, warna pink, kain ihram, mukena batik seragam, dan buku panduan manasik. Atas perbuatannya, tersangka JWR dijerat dengan pasal 492 tentang penipuan atau pasal 486 tentang penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, KUHP baru dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: RRI.co.id

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya dikasih. Jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: RRI.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi, Yoyo Budianto, mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Informasi resmi dan pendaftaran transmigrasi dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Transmigrasi, siberduktrans.transmigrasi.go.id.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa ngebayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
1: Mak, kemana si Rahmat ini ya? Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat, Mat. Itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat, Rahmat. Hei, Rahmat. Ngapain kamu?
0: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
1: Kamu ini kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa gak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Malah mainan gak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
0: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
1: Bentar, bentar, bentar, bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
0: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
1: Ya udah, cepet-cepet, buruan.
0: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
1: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan, kerjain cepet. Kalau cepet kan terus dapat uangnya juga cepet. Biar kita bisa makan.
0: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini Rahmat boleh kan main lagi, Mak?
1: Mat, Mat, kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan, bukan malah main layang-layang.
0: Mak ini cerewet bener loh. Nanti, Mak, tunggu saatnya. Pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Mak.
1: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing, Mak, dengernya.

0: Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini nih sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Nggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok perasaanku jadi nggak enak ya. Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak, eh, kok malah ngelamun? Bapak berangkat dulu ya. Tuh, Pak Ilyas sudah nunggu di dermaga.
1: Oh, iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Semoga Bapak dapat ikannya banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Rahmat akan selalu jaga emak, Pak.
1: Mat, kok bapakmu nggak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya, Mak. Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah, Mak. Kita doain bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat. Iya.
2: Pagi ini cerah banget. Eh, itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja ya sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini belum juga ada kabar beritanya?
2: Ya ampun, Mak. Biasanya kan Bapak juga pulangnya siang. Yaudah lah, Mak.

0: Ilyas, ada apa? Mana bapak, mana suami saya?
1: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
0: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
1: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang karena Pak Ujang tenggelam di laut.
0: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut, tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat! Man! Bapak Muna! Bapakmu, Rahmat!
1: Mak, sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
0: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, bapakmu, Mat, Rahmat.
2: Pak, ada apa dengan Bapak, Mak?
0: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
1: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
1: Tadi subuh Bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba Bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan Bapak juga kaget dan gak bisa menolong Bapak kamu. Karena tiba-tiba Bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
0: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia, ya Allah. Tolong temukan suami saya, ya Allah.
2: Mak yang sabar ya, Mak. Mak harus sabar. Ada Rahmat, Mak, yang akan jaga Mak. Pokoknya Mak harus sabar ya, Mak.
0: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya, ya Allah?
1: Mak, sabar, Mak. Sabar ya, Mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat, Mak.
0: Tapi kalau bapakmu ikutin saran Mak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, Pak. Pulang.
2: Mak, udah, Mak. Jangan nangis terus, Mak. Nanti Bapak pasti ketemu. Ayo, Mak, kita berdoa aja, Mak, supaya Bapak bisa ketemu.
1: Iya, Mak Mina. Ayo kita berdoa. Semoga Pak Ujang segera ditemukan.
0: Iya, terima kasih. Ayo, Nak, kita berdoa supaya Bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan Bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan Bapak. Mohon keselamatan untuk Bapak ya Allah. Semoga Bapakku segera ditemukan.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa Kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: station.
1: Call it a day.
0: All good ideas start out as bad ideas. That's why it takes so long. Setiap ide yang baik berawal dari ide yang buruk. Itulah mengapa membutuhkan waktu yang lama. Steven Spielberg.
2: RRI.co.id

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95.2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Kita berada di penghujung malam ya, di tanggal 26 Agustus 2026 ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Nanti kita akan tutup siaran pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi stay tune aja dengan lagu-lagu yang hits dan informasi menarik bareng Reformananda Ekerere ya. Jangan kemana-mana, dengerin terus.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

berdua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 FM, RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di pagi hari ini. Dan kita bakal seru-seruan ya di pagi hari ini tentunya. Dan pagi hari ini Bangas akan temenin kamu semuanya hingga dengan siang nanti. Kita awali dengan selamat pagi teman Pro 2 yang bakal hadir untuk sesi yang pertama ini. Kalian bakal dengerin single-single yang keren banget. Dan juga nanti juga akan hadir informasi dan topik yang seru yang bakal kita hadirkan buat kalian semuanya. So, kalian pastikan tetap stay tune ya bersama dengan Pro 2 untuk di pagi hari ini 27 Agustus 2026 bersama dengan Bagas Aditya pastinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nilai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata,

yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

Tapak Sejarah. Punden Kepolorejo. Punden Kepolorejo memiliki nama lain Makam Sono Keling hingga Patok Kepolorejo. Berlokasi di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Punden Kepolorejo merupakan sebuah makam kuno dengan komponen penyusun berupa batu andesit. Pada nisan dan beberapa bagian lain dari tulisan makam ini, terdapat inskripsi yang ditulis dengan aksara kuadrat. Aksara tersebut merupakan aksara Kawi yang ditulis dengan bentuk huruf menyerupai kotak atau bujur sangkar. Aksara ini banyak dijumpai pada prasasti-prasasti dari masa kerajaan Kadiri dan Singosari. Selain aksara kuadrat, juga ditemukan pahatan berbentuk Padmasana. Padmasana adalah pahatan kelopak bunga teratai yang merupakan simbol kesucian dalam agama Hindu dan Buddha. Prasasti Kepolorejo merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit berbentuk tugu, mungkin lingga patok, dan prasasti ini ditulis menggunakan bahasa dan juga aksara Jawa kuno tipe Kediri atau huruf kuadrat. Prasasti ini berbeda dengan Punden Kepolorejo atau Prasasti Sono Keling. Nama lainnya Lingga Patok Kepolorejo. Lokasinya di Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sementara mitos yang berkembang, Punden Kepolorejo dipercaya sebagai makam leluhur Kelurahan Kepolorejo. Tapak Sejarah.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco-driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman 102, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di pagi hari ini ya. Dan kali ini Bagas bakal ngawal kalian semuanya. Wih, ngawal lagi. Ya, ngawal dengan informasi pastinya ya. Pagi-pagi sambil kalian sarapan, sambil kalian prepare nih buat aktivitas besok jelang weekend lagi ya. Nah, terasa. Jadi biar tambah seru, biar tambah berwarna, kita bakal hadirkan ada beberapa informasi yang seru banget yang bisa kamu simak sesaat lagi ya. Pastikan stay tune bersama dengan Pro 2 pastinya.

0: saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Okay, teman Pro 2. Nah, ini dalam rangka untuk bagaimana membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, teman Pro 2. Ini berbagai macam cara dilakukan oleh semua pihak ya. Bahkan ini dari salah satu sineas nih, teman Pro 2. Kalian pasti tahu, ini buat yang tahu ya, serial Berbagi Suami itu di tahun 2006 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu karya Nia Dinata ya, teman Pro 2. Itu dilelang loh ya. Dan lelang itu dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita korban gempa di NTT ya. Dan ternyata lumayan sih, teman Pro 2, hasil lelang skrip aslinya ya, skrip original film Berbagi Suami di tahun 2006 itu sempat viral di tahun tersebut. Itu berhasil dilelang, jumlahnya lumayan 15 juta.

10% dari total penjualan tiket sebesar 843.000 ya. Sehingga total berhasil dikumpulkan dalam acara tersebut itu mencapai 18,343 juta rupiah. Nah, ya. Ya, dan kalau kita flashback ke belakang ya, film ini merupakan salah satu film legendaris Indonesia yang disutradarai oleh Nia Dinata. Dan film itu mengangkat realitas isu poligami dulu ya, dari sudut pandang perempuan melalui tiga segmen cerita yang saling terkait ya. Nah, dan karakter utamanya berasal dari latar belakang usia, status sosial, ekonomi, dan etnis yang berbeda di Indonesia, yang mana setiap bagian film tersebut menyoroti perjuangan dan kompromi emosional yang harus dihadapi ya oleh para istri, yang mana film Berbagi Suami itu diperankan oleh Jajang Sinur ya sebagai Salma, Salma, terus Santi sebagai Siti, dan Dominic Agiska Diose sebagai Ming. Udah 20 tahun ya serial tersebut, Teman Pro 2. Dan Nia Dinata mengangkat kembali isu tersebut dalam reboot di Berbagi Suami 2, yang mana untuk reboot ini kita juga masih belum tahu nanti bakal apa namanya, hadir kapan. Nah, kita tungguin aja ya. Yang mana untuk reboot yang kedua ini bakal ada 3 karakter utama dan dinamika keluarga yang berbeda pastinya. Oke, kita tunggu saja. Yang pasti ini satu hal yang menarik ya untuk teman-teman semuanya. Silakan mencari cara untuk berdonasi ya, berdonasi yang baik pastinya, yang positif untuk saudara-saudara kita korban gempa di NTT. Banyak apa namanya, banyak cara yang pastinya ya. Atau kalian bisa mencari informasi terkait penggalangan dana. Yang pasti kalian juga harus cermat dan hati-hati dalam memilih bagaimana cara untuk berdonasi ya. Carilah yang resmi dan kalian sudah mengetahui dari sumber donasi itu sendiri ya. Oke, lanjut lagi nih Teman Pro 2. Sambil kalian sarapan, sarapan apa nih pagi hari ini? Boleh dong kalian juga sharing. Jam-jam segini, olahraga, habis itu cari sarapan, kulineran, wow. Lazy sekali ya. Semangat untuk kalian semuanya di pagi hari ini.

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Yo kalau gitu kayak buruan
2: makanya jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.
6: Segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

Ya, lagi rame banget di media sosial ya teman Pro 2. Kalau hari ini bakal ada aksi damai ya teman Pro 2 yang ada di Jakarta. Jadi untuk kalian semuanya yang mungkin aja nih ada yang terlibat ya teman Pro 2. Ya, kita saling mengingatkan ya untuk menjaga ketertiban, keamanan yang pasti, dan sampaikan apa yang memang menjadi unek-unek kalian ya teman Pro 2 dengan aman, damai, dan tertib. Itu aja sih pesan kita ya. Dan kita juga berharap nih teman-teman berdua, di tengah maraknya aksi tersebut ya, ini pastinya banyak sekali informasi-informasi yang berseliweran nih teman-teman berdua, dan kalian harus cermat dalam menyikapi berbagai macam informasi yang ada di media sosial, karena di sini Bagas juga lagi ngecek-ngecek. Biasanya kalau ada info-info yang seperti itu ya, ada aksi sosial dan lain sebagainya, itu pasti ada aja yang namanya berbagai macam media sosial, akun yang mungkin niatnya mungkin memecah belah ya, ada indikasi provokasi dan pokoknya ajakan-ajakan yang sebenarnya nggak pas sih ya. Dan Bagas yakin itu bukan dilakukan oleh kalian, itu dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin nggak suka dengan kemajuan negara kita nih. Jadi apapun itu kita harus tetap jaga ya teman-teman berdua, kondusivitas ya, ketertiban, agar aman dan nyaman negara kita ini. Okay? Baiklah teman-teman berdua, sikapi juga dalam menyikapi berbagai macam informasi ya. Kalian juga harus apa namanya, cek terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut jika ada informasi yang sekiranya meragukan ataupun informasi yang kayaknya nggak pas banget. Kalian harus hati-hati dalam menyikapinya ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ini anak-anak Gen Z tahu nggak yang namanya Dolly Parton nih, teman Prodo? Bagas yakin jarang yang tahu ya. Anak-anak Gen X sama milenial nih, pastinya ada yang tahu, dan Bagas juga nggak yakin kalau anak-anak milenial juga tahu yang namanya Dolly Parton nih, teman Prodo. Hey, dia ini adalah musisi country Amerika Serikat nih, teman Prodo, yang terakhir sih nyanyi lagunya Seasons ya, teman Prodo, bareng sama siapa ya kemarin? Ini ada kabar duka dari sang musisi, teman Prodo, Dolly Parton, yang mana beliau dikabarkan baru saja meninggalkan kita semuanya ya. Dan dia ini seorang aktris juga nih, teman Prodo, dan ini diumumkan oleh keponakannya ya, Brian Seaver, di hari Selasa kemarin. Ya, dan si keponakannya mengatakan kalau dia mewakili keluarga Parton dan Owen Sari ini mengumumkan meninggalnya Bibi Dolly Rebecca Parton Dean ya. Itu sebuah statement yang dia sampaikan ya. Dan dia juga mengungkapkan jika penyebab kematian Parton belum mengungkapkan ya apa penyebabnya. Namun pada bulan Mei kemarin ya, teman Prodo, Dolly Parton mengumumkan kalau dia membatalkan beberapa konser yang telah dia susun karena menjalani perawatan batu ginjal selama beberapa tahun ya. Yang mana saat ini Dolly Parton juga sempat ya saat itu ingin lagi menjalani aktivitasnya sebagai seorang musisi dan merampungkan turnya ya. Dan pada September tahun lalu, Dolly Parton juga, September bulan depan, sebenarnya Dolly Parton dijadwalkan menggelar 3 konser di Las Vegas ya. Dan di hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyampaikan rasa sedih atas meninggalnya Dolly Parton dan memerintahkan pengibaran bendera Amerika Serikat setengah tiang ya di seluruh negeri selama 1 pekan untuk menghormatinya. Wow, luar biasa ya. Begitu dihormatinya si Dolly Parton ini, teman Prodo, sehingga membuat Amerika Serikat berduka ya selama sepekan. Dan ini tentunya bukan orang sembarangan nih yang bisa mendapatkan penghormatan kenegaraan seperti ini ya dari seorang Dolly Parton. Ya, Dolly Parton ini memulai karirnya pada pertengahan 1950-an ya, dan mulai dikenal luas pada 1967 melalui lagu Dumb Blondie dan komposisinya yang berjudul Jalon yang dirilis di tahun 73 ini, juga sempat masuk daftar 100 lagu country terbaik dan 500 lagu terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone nih, teman Prodo ya. Oke, that was info dari Dolly Parton ya, teman Prodo, yang membuat Amerika Serikat berkabung ya, mengibarkan bendera setengah tiang selama sepekan.

untuk bersama dengan Pro 2 ya. Kamu juga bisa simak melalui aplikasi RRI Digital. Selain di FM 95,2 ya. Jadi kamu bisa simak siaran kita dari mana aja. Multi platform ya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa simak siaran-siaran live kita melalui official YouTube kita di RRI Madiun ya teman Pro 2. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @radioprodomadiun dan juga @radio_madiun, dan di sana banyak sekali informasi dan juga acara-acara yang terangkum dalam RRI Fest yang bakal digelar start tanggal 1 September nanti teman Pro 2. Jadi banyak acara-acara yang seru yang bakal kamu simak pastinya. Alright. Yeah. Yang belum gabung Bintang Radio, yang belum gabung workshop ataupun juga event-event yang lain, silakan kalian cek semuanya di sosial media kita ya teman-teman Pro 2. Jadi banyak banget acara-acara di program RRI Fest yang bakal start di awal bulan September nanti ya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Segera download RRI Digital.